0: itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain

0: saja. Perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan agama kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
1: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di agam sendiri?
0: Diperbaiki pasca bencana.
1: Iya, prioritas yang paling prioritas.
0: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan, karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
1: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
0: Evaluasi
1: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
0: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
1: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
0: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
1: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
0: Ya.
1: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
0: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun.
1: 10 triliun ya Pak?
0: Ya, 10 triliun. Oke.
2: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
4: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pemda baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah sangat baik dalam pasca bencana. Tidak lagi bagaimana kita sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini di kecamatan dan negara-negara bencana bisa kita atasi.
2: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
6: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena pentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
7: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
6: DPP ini kalau bisa ya kita naikkan DPP. Nundaknya saya ketahui belum pernah. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
7: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka

0: masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
1: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
2: ada hijaunya.
1: Ada hijaunya, ini enggak.
3: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
0: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
4: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
6: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
7: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
5: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramuka.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
8: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
6: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
9: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
10: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
9: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
2: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
9: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
13: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
12: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
13: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
14: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
15: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
14: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
16: During the meeting, we adopted important documents, including.
17: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
16: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
13: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas forum konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan, serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.
3: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi pagi hari ini, kembali bersama untuk opini publik ya. Kami undang Anda bersama di 0811-6707-8850. Pendengar, silakan di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk opini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menganggarkan 6,2 miliar rupiah untuk pengadaan seragam yang akan dibagi-bagikan kepada pelajar di tingkatan SD dan SMP. Silakan, apa opini Anda pendengar di 0811-6707-8850. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini punya program bagi-bagi seragam ya untuk pelajar di SD dan SMP. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi untuk seragam merah putih atau putih merah dan putih biru ini orang tua tidak perlu lagi membeli karena pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini akan memberikan seragam yang sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6,2 miliar rupiah. Jadi untuk seragam putih merah, putih biru sudah disediakan dan insya Allah akan dibagikan pada 1 Agustus 2026. Pendengar, kami nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk opini Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang, apa opininya nih seragam gratis untuk pelajar SD dan SMP di Tanjung Jabung Barat?
4: Dia ngasih itu dari siapa, Muji?
3: Dinas Pendidikan dari pemerintah kabupaten. Jadi dianggarkan di APBD-nya 6,2 miliar rupiah.
4: Bagus, Muji. Tapi yeah, kan sejak tahun mengganti anak baru gitu kan?
3: Iya, yeah, baru tahun ini mulai.
4: Nah, itu kalau Bapak itu jangan banyak barang semua kabupaten itu kan,
3: penghasil
4: itu kan. Iya. Itu kalau dia itu setiap badan makanya barang itu ada. Ada kayak apa namo itu, kepanye gitu kan.
3: Oh, enggak.
4: Nah, takutnya bupati mau naik lagi lah itu kan.
3: Iya, iya, iya.
4: Aduh, kalau jadi kalau ada ini-ininya, kalau itu aku mungkin program dari sama dengan dari apa tadi kan, dari Pak Edi, dari apa, Pak Alun, apa tadi kan, mungkin bisa jadi itu kan, karena seterusnya mau di
3: seterusnya
4: ya tanya barat setiap kabupaten menemukan mau anak baru itu kan
3: ya.
4: Nah, bagus itu mana yang tidak mampu gaji dapat itu kan. Nak nak kaya nak sekolah gitu, nak kaya nak sekolah lagi itu.
3: Iya, kan? Iya, iya.
4: Ayo kalau dapat tu semua kabupaten kita tujuh macam ujian.
3: Siap.
4: Ini ada keringanan Rasulullah gitu kan.
3: Iya.
4: Terima kasih
3: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. 6,2 miliar rupiah dianggarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Barat. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulang tahunnya kapan ya? Namanya Juli.
5: Ciliansa, tanggal 30 Mbak.
3: Oh, baru mau 5 hari lagi insya Allah. Iya.
5: Doakan deh Mbak ya.
3: Doain apa?
5: Doain sehat.
3: Baik. Tanggal 30 ya. Silakan apa nih Bang Juli opininya?
5: 6,2 miliar. Ya mudah-mudahan ini bagus sekali program Mbak.
3: Ya.
5: Cuman saya minta sih lebih transparan, terus jangan sama rata kan gitu Mbak.
3: Maksudnya sama rata tuh apa?
5: Dipilih-pilih gitu yang benar-benar tidak mampu Mbak orang orang tua yang tidak mampu ya.
3: Oh iya.
5: Kalau dulu Mbak di zaman saya sekolah dulu kan kata kita kasih-kasih teman gitu nampak kalau dulu yang adik-adik kelas atau yang mau beli gitu kan kalau dulu kan tidak diwajibkan untuk membeli
3: baju.
5: Yang membeli seragam dulu kan kalau sekarang tuh kan sepertinya diwajibkan kan karena berat Mbak untuk biaya aja
3: ya,
5: kan
3: bener.
5: Di SMA aja juta lebih itu biaya masuk seragam semuanya kan
3: walaupun
5: dicicil Mbak itu kadang dicicil harus 3 kali pembayaran juta lebih itu Mbak jadi kadang berat gitu orang tuanya gitu
3: bener.
5: Ya
3: belum lagi beli sepatu beli buku gitu ya
5: betul Mbak kalau bila perlu jangan seragamnya aja lah lebih lengkap lagi Mbak
3: lebih ya, lengkap kan? Lagi iya.
5: Makanya tadi saya bilang dipilih-pilih Mbak.
3: Oh, jadi dipilih-pilih.
5: Jangan sama ratakan gitu.
3: Iya,
5: jangan semuanya kan.
3: Jadi yang membutuhkan yang saja.
5: Ya, betul Mbak, yang membutuhkan dapat gitu kan. Didata mungkin dari guru-gurunya juga kan. Jadi yang benar-benar yang sangat-sangat membutuhkan itu kan lengkap lah, jangan seragam loh, lebih lengkap lagi kan. Dari buku, sepatu, semuanya dapat tas gitu kan. Mudah-mudahan dan transparansi ya, ada transparan juga ini untuk ya terbuka gitu kan. Terus untuk mudah-mudahan tidak ada ini lah Mbak, apa namanya, korupsi lagi lah Mbak.
3: Korupsi, iya.
5: Kadang ada juga nih, ya korupsi rumahnya kan sedikit-sedikit kan.
3: Bener, 6,2. Ya,
5: seperti itu Mbak.
3: 6,2 ya, miliar, 10% gitu ya.
5: Bagi ya kayak gitulah Mbak. Sama juga lah, hampir setiap sekolah seperti itu Mbak, kadang, mohon maaf ya Mbak, kadang kan, biaya seragamnya hanya 100 hadian guru-guru itu dilebihkan gitu nah Mbak bisa ada bisa 10.000 aja Mbak lumayan Mbak.
3: Lumayan.
5: Kali aja ada kalau ada 500 mahasiswa gitu kan Mbak.
3: Siswa ya.
5: Iya. Ya mudah-mudahan lebih transparansi dan jangan tebang jangan pilih apa namanya jangan disamaratakan gitu ya Mbak ya.
3: Iya.
5: Ya harus pilih-pilih juga.
3: Iya.
5: Itu aja Mbak Uci.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya karena kadang-kadang kalau misalnya dia mampu bajunya cuma disimpan aja di lemari begitu ya atau di kantong kresek nggak pernah dipakai ya kan. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Ini programnya sangat bagus sekali ya Mbak. Apalagi yang kurang mampu, saya rasa ini sangat membantu. Tapi ini jadwalnya ini Mbak, karena anak kan sudah masuk, pasti sudah siap-siap orang tuanya.
3: Oh,
6: jadi
3: mau
6: baca juga kalau dibagi lagi ini. Karena kan dari awal kan sudah siap-siap orang tuanya, masuk SMP, masuk SD kan sudah siap-siap beli bajunya. Dari awal ajaran tahun barunya itu. Misalnya anaknya kelas 3 apa baru masuk itu. Jadi kan di data dulu datanya.
3: Ini untuk siswa baru.
6: Iya, siswa baru kan siswa baru biasanya kan beli dulu dia malam Mbak, karena beli sudah dia kan. Nah itu. Jadi kalau dibagi lagi ini sudah Agustus ini sudah jalan hampir 1 bulan ya anak sekolahnya. Nah itu jadi mau bazir lah. Anak kan sudah pakai baju semua itu dia.
3: Sudah pakai baju
6: sudah
3: semua.
6: Pakai baju seragam dia.
3: Iya.
6: Kalau dapat itu waktunya Mbak, tapi programnya bagus.
3: Iya.
6: Tapi ini kan program untuk pemerintah kan dananya dari APBD.
3: APBD.
6: Kalau dapat itu ya disambahkan aja lah, jangan usah dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih itu susah malah dia jadinya jadi ada. Kalau dipilih anak ini jadinya ada juga kesenjangan sosial lahirnya di situ. Ini kan APBD berarti anggaran daerah ini ya. Kalau dapat kan anak-anak kan semua ada pendidikan baik kelas atas, kelas bawah, kelas menengah itu sama. Kalau di pendidikan nggak ada bedanya orang kaya orang apa itu sama. Kita pendidikannya sama Mbak. Cuman itu cuma pendapatan orang tuanya beda-beda tapi kalau dapat ya jangan dibedakan. Kalau dibedakan itu akhirnya kan tahu juga kesenjangannya, akhirnya ditahu juga itu orang tuanya. Kalau memang dapat bantuan ya bantuan semua, tapi waktunya ini. Kalau dapat itu sebelum masuk itu. Kalau sudah masuk ini akhirnya mubazir juga. Biarpun orang orang tuanya penghasilannya sedikit, dia kan sudah beli baju, sudah apa-apa itu. Sudah beli sepatu, akhirnya mau baju juga. Akhirnya dua dobol juga, akhirnya di situ. Kalau anaknya perkembangan tubuhnya masih kecil, masih bisa dipakai. Kalau perkembangannya setahun itu pasti ganti-ganti.
3: Aku gendut gitu ya.
6: Kalau anak saya itu mah nggak bisa kalau saya itu mbak, karena dia...
3: karena aku gendut.
6: Akhirnya kan jadikan mubazir juga karena juga ada dobol bajunya sudah kan. Itu. Iya, waktu bapaknya bagus ini, tapi juga takutnya kalau dapat juga jangan dikorupsi, karena juga ada tempat-tempatnya sudah kena
3: pantang itu. Nengok duit nganggur kayaknya
6: itu kualitas baju, kualitas apanya itu kan dikurangi misalnya itu bajunya kualitas tinggi kan untuk itu kan akhirnya di kelas menengah dia dibagi di situ, akhirnya kan bisa dikorupsi di situ. Kalau dapat jangan kalau dapat jangan lah yang bahaya ini untuk kemajuan anak sekolah juga, karena kalau kita korupsi berarti kita mengajarkan anak-anak ini untuk gitu akhirnya nanti gitu.
3: Hukum mati aja pelaku korupsi kalau dina itu apa lah, duit-duit sosial ini,
6: kita ini efek jeranya nggak ada untuk koruptor yang tingkat tinggi kalau tingkat tingkat bawah mungkin dia bisa lah itu bisa bisa untuk jerah kan, kalau tingkat bawah tingkat minim, kalau tingkat atas mungkin nggak ada dia. Itulah ini programnya bagus tapi kalau untuk saya rasa kalau untuk pilih-pilih bisa juga ya mbak ya, karena takutnya itu ada kesenjangan juga dia itu kalau dapat ya dapat semua, kalau kualitasnya A A semua jangan dipilih-pilih A B A B itu kualitasnya itu aja. Makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Cegu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, apa opininya?
7: Anggaran
3: 6,2 miliar.
7: Alhamdulillah, berarti bisa untuk anak-anak kan, untuk pendidikan.
3: Betul
7: mbak. Yang lain kan nggak bisa kayak gitu mbak. Cuma korupsi aja yang gedein kan.
3: Masya Allah.
7: Kalau untuk ajaran baru emang mendekat Bang Rudi tadi agak lambat waktunya. Cuman jadilah daripada enggak, apalagi dia dikasihkannya Agustus. Mungkin untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan kan. Kalau untuk seragam untuk sekolah apa untuk upacara mungkin tadi kan.
3: Iya, biar masih bagus ya.
7: Iya, jadi semangat anak-anak upacara itu dikasih untuk upacara mungkin kan.
3: Iya.
7: Iya, untuk perlombaan segala macam gerak jalan kan.
3: Iya.
7: Yang penting pada intinya sama-sama anak sekolah tetap kelas rata mbak. Untuk SD untuk SMP sama aja ya.
3: Iya.
7: Jangan diterkecualikan karena ini pendidikan juga ya. Masalah korupsi biasa mbak. Untuk ongkos bensin, untuk merokok, untuk makan itu lah biasa kan. Cuma jangan separohnya atau perempatnya kan. Iya, merujuk korupsi itu tahun bawang apa kulit bawangnya nggak dibuang itu ke Bang Rudi. Jadi bawang juga dibuat korupsi.
3: Iya.
7: Ya itu aja mbak ya.
3: Makasih.
7: Yang penting pokoknya tanpa bila tanpa terkecuali untuk anak-anak.
3: Oh, jadi semua dikasih masuk, walaupun dia mampu atau nggak mampu kasih semua.
7: Iya betul mbak. Pokoknya untuk ajaran ini begitu dia masuk yang baru berarti harus dibagi.
3: Siap.
7: Nah itu aja. Tapi mbak Uti jangan masuk minta bagian.
3: Iya. Kata semua dapat.
7: Iya, karena semua. Jadi kita juga pengen ikut semua.
3: Iya.
7: Ya, tapi khusus anak sekolah ya.
3: Iya betul.
7: Hebat juga itu tajabar berarti.
3: Iya betul. Iya.
7: Iya.
3: Apresiasi ya untuk Ustadz.
7: Oh jelas mbak.
3: Ustadz ini ya. Bener. Anwar
7: baru
3: Sadat.
7: Baru aku denger ini aku.
3: Betul.
7: Jangan untuk itu. Kalau pemerintah atasan itu sudah wajar.
3: Iya.
7: Ini untuk kabupaten. Termasuk angkat tangan lah
3: Angkat tangan. Maksudnya nyerah. Angkat kaki. Kasih acung jempol gitu.
7: Nah, itu. Tapi orang dusun gini, sampai angkat topi ya.
3: Angkat topi, masya Allah ya.
7: Penghargaan yang paling tinggi lah mungkin kan.
3: Iya, iya.
7: Ya, itu aja mau itu ya.
3: Makasih ya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dengar di line telepon kami masih bersama untuk opini pagi hari ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya. Bupatinya Anwar Sadat, ini merupakan Pak Ustadz ya. Dulu juga waktu zamannya dakwah subuh ya. Dulu sebelum beliau menjadi bupati itu sering juga ngisi acara kita ya di Pro 1 RRI Jambi ya. Beliau salah satu ustadz juga yang sering mengisi dakwah subuhnya Pro 1 RRI Jambi, Ustadz Anwar Sadat ya, Bupati Tanjung Jabung Barat. Ini ada kebijakan yang beliau mulai keluarkan di tahun 2026 untuk siswa SD dan SMP mendapatkan seragam yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, anggarannya 6,2 miliar rupiah. Akan dibagikan mulai 1 Agustus untuk pelajar SD dan SMP. Jadi tidak perlu beli seragam putih merah atau putih biru ya, karena juga ini menjadi salah satu hal baik yang dilakukan. Dan untuk menjamin akuntabilitas setiap penyaluran pembagian seragam putih merah, putih biru ini akan didokumentasikan melalui berita acara penerimaan yang dilengkapi foto dan video sebagai bukti bahwa jumlah seragam yang diterima sesuai dengan jumlah peserta didik. Jadi kenapa baru 1 Agustus dibagikan? Ya karena menunggu begitu ya validnya jumlah siswa di SD atau SMP yang bersangkutan. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya mandi angin?
8: Program yang cemerlang ini, Mbak.
3: Siap.
8: Artinya dari rakyat kembali ke rakyat lagi.
3: Ya.
8: Jadi bayar pajak, kembali ke anaknya. Cuman, ini waktu mau pembagian itu ada ukuran baju enggak kira-kira gitu, Bapak?
3: Ada. Jadi mungkin waktu siswa itu mendaftar ada pengukuran ya, karena pakaiannya katanya disesuaikan dengan ukuran siswa-siswi yang mendaftar. Ya akan mendapat. Iya.
8: Kalau memang ada pengukuran enggak serampangan, jadi kan enggak mau baju.
3: Iya, iya.
8: Anak banyak bongkar-bongkar kayak Bang Rudi, Mbak.
3: Iya, makanya kalau itu beli sendiri aja dia, mah.
8: Iya. Pengukuran mudah-mudahan
3: ada pengukuran. Iya.
8: Tapi kalau bisa satu.
3: Gimana? Putus-putus?
8: Tahun depan satu paket.
3: Oh, satu paket. Apa aja isinya?
8: Sepatu, celana, baju.
3: Oh, seragam berikut sepatu.
8: Iya, masalahnya masih ada baju olahraga, masih ada.
3: Oh, kalau iya. Jadi kalau yang dikasih itu cuma seragam putih merah, putih biru. Masalahnya kalau seragam lainnya kan sesuai dengan sekolah masing-masing ya, batik lah, baju olahraga gitu ya.
8: Jadi kan satu paket satu sepatu, celana, rok, baju satu paket sudah meringankan.
3: Iya, jadi tambah sepatu ya.
8: Sepatu iyalah.
3: Iya. Dan, insya Allah anggarannya ada ya. Soalnya 6,2 miliar aja sudah lumayan gede kan untuk seragam putih biru putih merah.
8: Iya kan di Tanjung Jabung Barat kan ada sumber minyak.
3: Iya. Mungkin ada dana CSR gitu ya. Iya. Oke. Iya betul.
8: Tambahan untuk seragam itu, Mbak. Tahun depan masih bisa ada lagi lah.
3: Benar. Kalau mau semua dari ujung kaki sampai ujung kepala itu masuk sekolah rakyat, Pak.
8: Ya enggak lah, sepatu kan ya lompat berapa.
3: Iya. Baik.
8: Menumbuhkan UMKM.
3: Oh gitu ya. Aduh, iya. Sepatunya kalau dulu itu sepatu Big Boss. Masih ingat enggak ya, sih ya. Sepatu Big Boss?
8: Pasti.
3: Ya.
8: Kabupaten-kabupaten lain juga mengikuti.
3: Insya Allah, benar. Kalau untuk SMA, pemerintah provinsi ya.
8: Kalau SMA ya, nggak usah lah ya.
3: Oh, nggak usah. SD SMP aja, oke.
8: Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sepatu, Pak Bupati, katanya. Ya, ini luar biasa ya, karena ini kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat pagi.
9: Halo juga, selamat pagi.
3: Iya, silakan. Apa nih opininya? 6,2 miliar untuk seragam putih biru, putih merah.
9: Wah, kalau itu memang ide yang bagus sekali ini, Mbak Uci. Saya setuju sekali itu kan.
3: Yeah.
9: Karena ini kan untuk anak-anak yang bagus, karena orang tuanya kan tidak beli seragam lagi. Itu kan yang baru masuk sekolah itu, Mbak Uci ya?
3: Iya, betul.
9: Kalau yang sudah kelas lewat itu, kelas 2, kelas 3 tidak bisa.
3: Iya, nggak cukup tuh apa dananya 6,2 miliar.
9: Iya, soalnya kan anak saya kan kelas 5 tuh. Mungkin
3: emang Tanjung Barat?
9: Tanjung Barat ya?
3: Iya, bukan Batanghari atau Muara Jambi. Tanjung Jabung Barat. Barat
9: yo,
3: mau juga ya? Iya.
9: Saya kira kan seluruh kabupaten itu kan di Tanjung Barat ya.
3: Tanjung Barat. Kalau mau nanti pindah ya sekolahnya di Tanjung Barat ya SMP-nya ya.
9: Oh, kalau mau pindah lah.
3: Masuk SMP Tanjung Barat aja.
9: Iya, itu memang untuk SMP itu kan memang harus sesuai dengan ukurannya tadi.
3: Betul.
9: Kita bapak tadi kan memang bagus itu.
3: Iya.
9: Sebelum masuk kan baru diukur kan karena orangnya kan kadang-kadang anak kan tidak sesuai badannya kan ada yang
3: tinggi ada yang besar, aku gendut katanya gitu kan
9: ada yang gendut gitu begitu. Ya kalau bisa tuh dengan sepatu sepatunya juga kalau bisa kan jadi semuanya harus lengkap lah itu
3: siap kan, siap
9: karena banyak dana itu kemarin dana tadi berapa
3: 6,2 miliar.
9: 6,2 miliar ya. Itu dananya banyak-banyak itu
3: ya. Iya. Enggak pernah kita nengok duit sebanyak itu, Dak.
9: Iya,
3: enggak
9: pernah
3: saya
9: juga.
3: Iya, iya.
9: Iya, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan pokoknya ke depannya bisa membantu kita anak-anak kan orang tuanya tidak bisa tidak mudah keseragam lagi bandingkan beban orang tua itu
3: beda. Iya betul.
9: Dari SD, SMP, pokoknya harus tadi lah harus sesuai dengan ukurannya kan. Yeah. Nah, iya, itulah mudah-mudahan Mbak Uci, mudah-mudahan orang tua juga pokoknya harus mendukung berjalan di Tanjung
3: Barat. Iya. Baik.
9: Oke, Mbak Uci, makasih.
3: Makasih juga. Ya. Sama-sama.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa program ini ya. Oke, acung jempol deh untuk Pak Anwar Sadat ya yang membuat satu kebijakan terkait dengan anggaran 6,2 miliar rupiah untuk pengadaan seragam putih merah dan putih biru untuk siswa SD dan SMP dan ini disediakan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi sekolah ini mengirimkan data rinci peserta didik baru mulai dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan hingga ukuran pakaian masing-masing. Seluruh data kemudian diverifikasi kembali dengan data peserta didik ya untuk memastikan tidak terjadi di kesalahan produksi maupun distribusi. Dan Kepala Dinas Pendidikan Tanjab Barat Dahlan menegaskan bahwa proses tersebut memang membutuhkan waktu karena seragam diproduksi berdasarkan ukuran setiap siswa. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan seragam yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Aduh kekecilan seragamnya dan tentunya itu nggak diinginkan begitu ya. Sehingga memang targetnya juga dibagikan pada 1 Agustus 2026. Ini awal penyerahan seragam secara simbolis oleh Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu Bupati Anwar Sadat. Dan distribusi akan dilakukan secara bertahap ke seluruh sekolah negeri maupun swasta yang menjadi penerima program. Dan nantinya begitu ya, setiap penyaluran akan didokumentasi melalui berita acara penerimaan, dilengkapi foto dan video sebagai bukti bahwa jumlah seragam yang diterima sesuai dengan jumlah peserta didik. Ini program yang tidak main-main, semoga saja benar penyalurannya ya, untuk program seragam yang dibagikan dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih benar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu dan rekan Julio Valianza yang temani Anda semua pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di opini publik pagi ini, Pak Ujang, Bang Juli, Rudi, kemudian Putra, Sutrisno dan juga Ramlan. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Sabtu 25 Juli 2026 ya. Anda yang masih bersama kami tentu terima kasih untuk kebersamaannya mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Selamat pagi juga, salam bahagia ya untuk semuanya. Juga yang mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tungkal Ilir. Ya, sehat walafiat, bahagia ya. Tetap bersama kami Pro 1 yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanai Pura Jambi. Oke, saya Suci Rayu dan rekan Julio masih temani Anda, Julio Valianza. Dan kami kabarkan ini terkait dengan Kepala BGN, Badan Gizi Nasional yang baru, yang sudah 3 kali ini pengganti dari BGN ya, jabatan kepalanya. Dari semula ada Dan, kemudian ada Nanik, dan kali ini ada Pak Sudaryono yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ini merespon tajam gelombang kritik yang mendesak supaya program makan bergizi gratis itu dihentikan karena adanya tata kelola MBG yang carut-marut begitu ya. Dan Kepala BGN mengatakan bahwa lembaganya tidak memiliki wewenang atau intensi sedikit pun untuk menghentikan terkait dengan program MBG. Karena BGN saat ini tengah berfokus pada upaya pembenahan sistem dan tata kelola MBG itu sendiri. Ya, karena program MBG minta dihentikan begitu ya, tapi BGN, Badan Gizi Nasional, selaku pengelolanya malah tidak disuruh bubar. Ya, kayaknya harus bubar juga gitu ya. Ya, pendengar, Sudaryono selaku Kepala BGN memberikan penegasan bahwa program MBG bukanlah kebijakan yang diputuskan secara instan, melainkan sebuah komitmen fundamental yang mengakar pada janji masa kampanye dan telah memenangkan mandat rakyat secara demokratis melalui instrumen pemilihan presiden. Jadi kenapa banyak yang pilih Presiden Prabowo atau pilih Prabowo pada masa kampanye itu, salah satunya mungkin karena ada program makan bergizi gratis. Nah, sekarang aplikasinya dilakukan. Ya, karena makan bergizi adalah tender politiknya Prabowo dan direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye. Dan pada saat Prabowo menjadi presiden, ya inilah komitmennya untuk melaksanakan salah satu program andalan begitu ya, program yang membuat kemudian mungkin ya banyak kemudian rakyat Indonesia yang memilih Prabowo menjadi Presiden RI. Ya, terkait adanya penyelewengan, kemudian korupsi dalam pelaksanaan operasional program MBG, Sudaryono menegaskan jajaran pimpinan BGN berkomitmen untuk menjadikan krisis ini sebagai momentum evaluasi, dan hal terbaik yang bisa dilakukan memang melakukan perbaikan. Perbaikan integritas kelembagaan jadi hal penting, krusial, mengingat program MBG menyasar perlindungan demografi rentan sekaligus membawa multiplier effect bagi perputaran uang di akar rumput. Ya, karena sebenarnya program makan bergizi gratis ini sasarannya atau penerima manfaatnya bukan hanya siswa sekolah dari mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, lansia, bahkan disabilitas. Sementara pendengar, Badan Gizi Nasional juga melihat melihat program ini bukan hanya dari perspektif bisnis dan ekonomi saja.
Karena juga tidak sekedar berfungsi sebagai instrumen bantuan gizi, tapi juga menjadi stimulus penciptaan permintaan, demand creation.

Mission di level daerah. Rantai pasok program MBG secara sistematis dirancang untuk menyerap hasil panen petani, menggerakkan roda bisnis peternak, serta memberdayakan usaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Jadi program MBG ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Dan selaku kepala BGN yang baru dilantik oleh Presiden menggantikan Nani, Sudaryono juga mempersilahkan begitu ya suara rakyat. BGN selalu terbuka terhadap diskursus publik yang konstruktif demi penyempurnaan implementasi program MBG dari hulu ke hilir. Bahkan Kepala BGN Sudaryono juga mempersilakan pegawai yang merasa tidak siap mengikuti reformasi di lingkungan BGN untuk mengajukan perpindahan ke instansi lain. Jadi langkah tersebut diambil agar pembenahan organisasi di Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat untuk memperkuat pelaksanaan program MBG. Insya Allah ya, kita lihat seperti apa jalannya Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional, program MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Pendengar Anda bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Jambi Menunggu Cinta Five Romeo. Kali ini ada CGR Fit Project Pop Arti Kata. Masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

pokoknya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di Kebersamaan Jambi pagi hari ini masih mengangkat topik ini terkait dengan program MBG begitu ya, karena ini memang menjadi salah satu janji kampanye disebut ya dari Presiden, dari Prabowo pada saat berkampanye menjadi Presiden. Ya, benar, ada dukungan penuh pendengar yang disampaikan oleh DPP Pemuda Tani Indonesia untuk keputusan Presiden Prabowo mempercayakan kepala BGN dipegang oleh sosok berpengalaman di bidang pertanian dan pangan, yaitu Sudaryono. Ya, karena rekam jejak Sudaryono sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian serta juga Ketua Umum HKTI. Ini menjadi modal kuat untuk meningkatkan integrasi program MBG dengan sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Karena besarnya kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dipandang sebagai momentum emas untuk mempercepat generasi atau regenerasi petani dan melahirkan pengusaha rintisan ya, atau agri-food di kalangan generasi muda. Dan diharapkan mendengar pemuda tani mengambil peran aktif dalam program MBG. Karena MBG bukan hanya soal memenuhi gizi anak-anak sekolah, tapi juga soal siapa yang akan memproduksi pangan di masa depan. Dan inilah pentingnya regenerasi petani agar sektor tersebut diisi oleh anak muda untuk melakukan inovasi. Itu yang disampaikan oleh Suroyo. Beliau adalah DPP Pemuda Tani Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: Lokal, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Satu nomor lagu mengantarkan ke 50 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Warna-warni di Cinemon baru saja hadir. Mendengar ada anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar yang mendukung penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, pendengar, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi nilai tambah karena pelaksanaan program MBG berkaitan erat dengan penyediaan bahan baku pangan. Diyakini Sudaryono mampu membenahi berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional termasuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mitra SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Dan penghentian sementara atau moratorium pembangunan maupun penambahan dapur SPPG baru dilakukan untuk memperbaiki tata kelola SPPG dan program makan bergizi gratis sehingga para mitra tidak perlu khawatir. Karena pendengar ada sekitar 27.000 mitra SPPG ini sedang menjalani proses verifikasi. Dari jumlah itu masih terdapat dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur atau SOP seperti belum memiliki sertifikat laik higien sanitasi SLHS dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. SPPG yang bersedia memenuhi persyaratan tetap akan dipertahankan, sedangkan yang tidak melakukan pembenahan berpotensi dihentikan operasionalnya. Dan hasil verifikasi juga menemukan sekitar 13.000 dapur MBG atau SPPG yang telah dibangun tapi belum beroperasi dan masih dalam proses penilaian. Pembenahan tata kelola menurut Muazzim dilakukan agar anggaran pemerintah yang telah dikeluarkan dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Ya, mendengar pelantikan Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN ini dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Rabu 22 Juli 2026.

Ya, ada harapan baru ya terkait dengan jalannya program makan bergizi nasional, program makan bergizi gratis di kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Ya, karena Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga mengatakan tidak akan ragu menutup SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar dalam program MBG, Program Makan Bergizi Gratis.

Terima kasih benar Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini untuk akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Juli Valianza masih temani Anda ya. Jadi tetaplah mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat beraktivitas, juga selamat berakhir pekan. Salam bahagia ya untuk semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, termasuk juga yang mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Tak ada gading yang tak retak, Anji untuk Anda.

0: masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Pendengar, kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Randi di ujung telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, silakan untuk perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku forecaster Ondati BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 55 hingga 33%, sementara untuk arah angin umumnya bertiba dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 10 per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi ada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 24 Juli 2026, terdapat 29 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 12 titik panas, Kabupaten Sarulangun 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Sobat BMKG dan Sobat RRI dimanapun Sobat berada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Randi, selamat bertugas. Baik, berharap Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Demikian info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultanta Jambi, BMKG, bersama rekan Randi. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
2: Info cuaca.
3: Jambi pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Oke, pendengar, 23 menit saat sekarang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan untuk Jambi Pagi, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Oke, pendengar, kami kabarkan ini terkait dengan Nani SD yang beliau sudah mengundurkan diri ya dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi ternyata rumah kediaman beliau yaitu di perumahan Raffles Hills, Kota Depok, Jawa Barat ini masih terlihat mendapat pengamanan. Dan rumah pribadi mantan Kepala BGN ini menarik ya, kenapa? Karena berdiri di atas 4 kapling ya, di perumahan Raffles Hills. Ya, pendengar, pengamanan di kediaman pribadi mantan Kepala BGN Nani SD yang ini terlihat sejak akses masuk menuju Blok N. Dan di sekitar rumah kediaman pribadi Nani juga ada sekitar 5 pria berpakaian bebas terlihat berkumpul di rumah yang berada tepat di seberang kediamannya. Ya, pendengar, rumah kediaman Nani SD yang ini terdiri dari 3 lantai dengan dominasi warna abu-abu dan putih dan berdiri di atas lahan hook atau lahan di sudut pertemuan 2 sisi jalan. Ada 11 mobil yang terparkir, sebanyak 7 kendaraan berada di teras samping sedangkan 4 kendaraan lainnya berada di teras depan. Ya, Nani S. Dayang ini pendengar telah lama tinggal di kawasan atau di perumahan Raffles Hills jauh sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dan rumah yang ditinggali Nani ini merupakan penggabungan dari 4 unit rumah yang sebelumnya berdiri terpisah. Beberapa bangunan dibeli kemudian direnovasi menjadi satu area hunian tinggal.

Ya, pendengar, Nani SD yang ini mengundurkan diri sebagai kepala BGN ya dengan alasan kesehatan. Dan kurang lebih 1,5 bulan beliau menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dilantik Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026 dan mengundurkan diri ya 22 Juli 2026. Ya, pengunduran diri Nani SD yang ini adalah untuk fokus pada pengobatan jantung ya, karena beliau sempat menjalani pemeriksaan CT scan dan kateterisasi jantung sebelum dinyatakan mengalami penyumbatan pada 12 Juli 2026 dan langsung ya menyampaikan niat mundur kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ya, pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar dari Gen dengan mungkinkah, oh mungkinkah, ya udah mungkin aja kali ya. Baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi di kebersamaan Jambi pagi ini. Ada Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Ayudi Sadewa yang menyebut penyaluran subsidi BBM dan liquid petroleum gas atau LPG belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena sampai saat ini menurut Menteri Keuangan Purbaya, masyarakat yang tergolong mampu masih dapat membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite dan gas subsidi tabung 3 kg. Dan Purbaya mengatakan pemerintah dan PT Pertamina Persero akan memastikan subsidi tepat sasaran agar volume konsumsi BBM bersubsidi dapat dikendalikan. Menteri Keuangan mengundang Pertamina untuk melihat teknologi perusahaan plat merah tersebut dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurutnya saat ini Pertamina memiliki teknologi tersebut dan akan dibicarakan bersama Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Ya, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak menyiapkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM meski harga minyak dunia kembali meningkat. Pemerintah akan mengoptimalkan ketepatan sasaran subsidi untuk mengendalikan volumenya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Percayalah, Afgan bareng Raisa baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Tiba di satu informasi penuntas kebersamaan untuk Jambi Pagi edisi hari ini mendengar. Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budianto mengingatkan kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Karena menurut Setyo Budianto, jika kekuasaan digunakan secara berlebihan, pada akhirnya bisa memicu berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Ya, Setio Budianto menyampaikan dalam rapat pembahasan rencana kolaborasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi pemerintahan bersama Kementerian Dalam Negeri bahwa istilahnya harusnya kepala daerah sebagai pejabat yang mendapatkan mandat amanah dari masyarakat itu harus juga menjadi masyarakat juga. Kepala daerah seharusnya tidak memposisikan diri sebagai sosok yang harus dilayani masyarakat. Sebaliknya, kepala daerah harus hadir untuk melayani masyarakat. Dan Setio Budianto menegaskan kepala daerah seharusnya berfokus pada pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika yang terjadi justru sebaliknya, dikhawatirkan akan muncul krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemimpinnya. Ya, karena pendengar sudah ada 17 kepala daerah yang di OTT begitu ya, dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK.

Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya di kebersamaan Jambi pagi ini pendengar untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya untuk kebersamaan edisi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin pendengar dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami juga di stasiun relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa seizinmu. Eleanor Roosevelt.
1: Rosa 2.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Ya, tentunya jumpa kembali di ruang disabilitas dan juga inklusi, ruang yang tentunya berbagi untuk penyandang disabilitas dan juga keluarga aktivis pemerintah dan juga masyarakat umum untuk mengetahui tentang teman-teman kita yang tentunya berprestasi di dunia olahraga untuk penyandang disabilitas.

Ya, tentunya saya bilang anak-anak disabilitas tidak bisa untuk berprestasi, untuk mendapatkan prestasi olahraga gitu ya. Dan buktinya penyandang disabilitas mampu menorehkan prestasi luar biasa juga, dan juga bisa mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Hal tersebut juga bisa dibuktikan oleh atlet hebat nih, Nengsah Widiasih ini dan juga Leani Ratri Tila dalam ajang olahraga internasional. Dan tentunya ini bisa untuk menunjukkan semangat juga untuk para-para atlet disabilitas gitu. Dan juga prestasi olahraga internasional nih, Nengsah Widiasih ini atlet angkat berat gitu ya, dan juga asal Bali yang sukses meraih medali perak ajang Paralimpiade di Tokyo 2020 serta berbagi medali di tingkat Asia dan juga dunia. Dan juga ada Leani Ratri Oktila, atlet para badminton asal Riau yang meraih 2 medali emas dan juga 1 perak para Olimpiade Tokyo 2020 serta dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik para Olimpiade tahun tersebut oleh BWF.

Ya tentunya kerja keras dan juga semangat yang kuat dan juga perjuangan. Ini kerja keras mereka berlatih disiplin tinggi setiap hari tanpa menyerah pada keterbatasan fisiknya. Ini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan juga perjuangan, semangat yang kuat bisa membuktikan Anda bisa berprestasi. Dan juga dukungan luas prestasi ini membuktikan bahwa fasilitas akses dan juga kesempatan yang adil dapat membawa penyandang disabilitas juga meraih sukses tertinggi.

Nah, tentunya dengan semangat dan juga perjuangan keras tanpa henti tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal gitu ya untuk kita mendapatkan prestasi terbaiknya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda juga yang ingin meraih prestasi tentunya perjuangan kerja keras dan juga memahami segala hal dan ikut serta dalam segala kegiatan yang tentunya bisa meraih prestasi. Dan juga kekurangan bukanlah sebagai hambatan untuk kita meraih kesuksesan intinya dan juga bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua, terutama juga bagi para atlet gitu ya, para atlet yang tentunya ini penyandang disabilitas, Anda juga mampu untuk berprestasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur harganya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
3: Jangan, Rudy. Itu judi online.
2: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
3: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
2: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
3: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
2: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
3: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
4: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
4: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
3: Kalau setelah bayi lahir gimana?
4: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
1: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
4: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
5: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
6: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan juga pendengar, Anda juga mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Merubungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, masih dengan tema prestasi tak terbatas dari penyandang disabilitas.

Ya, kalau tadi ada Nineng Sih Wardansi, atlet angkat berat ini asal Bali yang sukses meraih medali perak pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020 serta berbagai medali tingkat Asia dan juga dunia. Ada juga Leani Ratri Oktila, ini atlet badminton asal Riau yang meraih 2 medali emas, 1 perak dan pada Paralimpiade Tokyo 2020 dan juga serta dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik Paralimpiade tahun tersebut oleh BWF. Dan tentunya semangat dan juga perjuangan kerja keras yang paling penting dan juga dukungan luas serta hal-hal lainnya yang bisa menjadi orang-orang yang berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Ya, menjadi atlet disabilitas membutuhkan persiapan matang mulai dari konsultasi medis, pemilihan cabang olahraga hingga bergabung dengan komunitas pembinaan resmi seperti NPCI, National Paralympic Committee Indonesia. Nah, tentunya harus ada langkah-langkah awal yang harus dipersiapkan gitu ya, dan juga langkah-langkah awal dan juga persiapan ini tentunya harus konsultasi kesehatan dan juga periksa kondisi fisik dan juga minta izin dokter untuk jenis olahraga yang aman. Dan juga pilih cabang olahraga, kenali juga minat dan juga potensi tubuh seperti renang, atletik, bulu tangkis, atau juga tenis meja. Serta pahami klasifikasi dan juga ketahui sistem pembagian kategori disabilitas agar sesuai dengan standar pertandingan yang adil. Nah, setelah itu pelatihan dan juga pengembangan diri, gabung ke klub lokal, cari wadah latihan atau juga pemusatan latihan daerah yang mendukung atlet disabilitas. Serta latihan rutin, ini membangun disiplin fisik, kekuatan, dan juga teknik didampingi pelatih profesional. Nah, setelah melakukan latihan rutin dan juga membangun fisik yang kuat dan juga teknik pendampingan oleh tenaga pelatih profesional, selanjutnya bisa mengikuti kompetisi. Nah, kompetisi awali dengan tingkat lokal sehingga seleksi nasional untuk menguji jam terbang gitu ya.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, itu tadi langkah-langkah persiapan konsultasi kesehatan, pilih cabang olahraga, nah juga pahami klasifikasinya serta pelatihan dan juga pengembangan diri serta gabung ke klub lokal, cari wadah yang tentunya pengusatan latihan daerah mendukung atlet disabilitas dan juga latihan rutin dan juga ikuti kompetisi. Berawal dari kompetisi lokal sehingga bisa diseleksi untuk nasional dan juga go internasional.

Iya, mendengar di mana Anda berada, tentunya prestasi tak terbatas dari penyandang disabilitas dan juga tentunya kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjadi tim dan juga menerima arahan dari pelatih jika pelatih melihat inklusi penyandang disabilitas dalam tim mereka sebagai hal yang bermanfaat dan juga meningkatkan keberagaman. Maka tim juga akan mendapatkan manfaat dan juga memperoleh pengalaman baru. Pelatih juga harus fokus gitu ya, dan juga hal positif tentang inklusi daripada mengatirkan cara-cara di mana atlet akan merugikan tim gitu ya. Banyak teknik inklusi yang dapat membantu semua atlet, misalnya atlet tunarungu mungkin juga menginginkan latihan untuk hari itu ditulis dan juga menggunakan papan tulis dan juga membantu, dan juga sehingga Anda tidak perlu memberitahu atlet Anda untuk berulang-ulang kali gitu ya. Dan juga perlakuan atlet sebagai atlet gitu ya, fokus pada individu bukan kepada disabilitasnya. Atlet yang penyandang disabilitas ingin berprestasi dalam olahraga karena alasan yang sama dengan atlet lainnya. Anda dapat duduk bersama atlet yang untuk menentukan tujuan partisipasi mereka. Dan juga memberikan kesempatan kepada atlet yang menjadi untuk menjadi pemimpin juga. Ini juga, dan juga berkolaborasilah dengan atlet-atlet untuk memodifikasi teknik olahraga.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Iya, mendengar di mana pun Anda berada, baru saja berlalu lagu Desai dengan Ku Kan Menjagamu. Ya, mendengar di mana pun Anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di ruang disabilitas dan juga inklusi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini dengan tema prestasi dan juga tak terbatas dari penyandang disabilitas. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, ingatlah alasan yang kuat membuat Anda memulai. Setiap langkah kecil, sesulit apapun, adalah investasi berharga untuk masa depan Anda. Jangan biarkan lelah menghentikan langkah dan jadikanlah setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk menjadi versi yang lebih tangguh dan juga kuat. Dan mendengar di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga nanti akan menemani di kebersamaan kita. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 5

0: Ya, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara. Apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di piala AFF atau Asian Championship ini. Ya, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Hartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup, termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan

0: dan sejarah besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatih sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain, begitu ini sudah momennya, begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya, nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. Because we also have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti asendir, karena target kita asendir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the tie now for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, bau asap.
5: Maaf, Pak, kena batuk ya?
4: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
5: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
6: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
4: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
7: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
6: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
7: Bukan.
6: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
5: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
8: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
9: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan informasi berikutnya, berita panggilan pengadilan agama Sengeti. Ini panggilan sidang pertama untuk Purwanto bin Soekardi, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi.

Ya, baik rekan dimana-mana Anda berada, kembali emosi dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, Kemenhub optimalkan fungsi terminal untuk tingkatkan layanan angkutan umum. Ya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib dan juga nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat An Suhanan ini mendorong peningkatan pelayanan masyarakat melalui optimalisasi fungsi serta pemampatan aset terminal. An juga mengatakan terminal penumpang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan menurutnya seluruh potensi lahan serta fasilitas terminal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. An juga mengapresiasi berbagai fasilitas terminal tipe A Alam Berajo yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pengunjung selama berada di kawasan terminal. Dan juga fasilitas tersebut meliputi pojok baca, toilet bersih, serta area kedatangan dan juga keberangkatan yang telah tertata baik.

Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenhub optimalkan fungsi terminal untuk tingkatkan layanan angkutan umum, Anda dapat baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, Pemkot Semarang akan selidiki kematian harimau putih di Semarang Zoo. Ya, kabar mengenai kematian harimau putih bernama Anggun milik Semarang Zoo ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah Kota Semarang memastikan akan menelusuri penyebab kematian satwa yang menjadi ikon kebun binatang tersebut. Masih dari Instagram @dinaskegelapan Kota Semarang ini menyebut Anggun diduga meninggal akibat kesalahan prosedur anestesi, dan juga unggahan tersebut juga menyinggung proses pertukaran satwa ke Medan untuk munculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Unggahan di media sosial menyebut Anggun dikirim ke Medan dalam skema pertukaran satwa yang dipersoalkan mekanisme, namun unggahan tersebut tidak menjelaskan secara rinci waktu maupun lokasi pasti kematian harimau putih tersebut. Direktur Semarang Zoo Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso menyatakan penjelasan resmi akan disampaikan pemerintah Kota Semarang. Ia meminta masyarakat bersabar hingga proses penyampaian informasi dilakukan secara lengkap dan juga menyeluruh. Ia juga menegaskan pemerintah akan melakukan penyidikan untuk memastikan penyebab kematian harimau putih tersebut secara menyeluruh. Langkah itu juga bertujuan menghindari munculnya spekulasi yang belum didukung hasil pemeriksaan. Menurutnya, Anggun merupakan salah satu satwa favorit yang selama ini menjadi daya tarik utama pengunjung Semarang Zoo. Karena itu, pemerintah memandang kasus tersebut perlu ditangani secara serius dan penuh tanggung jawab. Dan juga pemerintah Semarang ini menegaskan penyidikan dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat mengenai kematian harimau putih. Hasil investigasi nantinya akan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan satwa di Semarang Zoo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.

Ya, kembali masih dan informasi. Informasi berikut ini, Putri Aryani meriahkan HAN 2026. Kowani soroti semangat inklusivitas anak. Ya, penyanyi Putri Aryani tampil memeriahkan peringatan HAN 2026 dan juga Hari Kebaya Nasional ke-3 di Jakarta pada Jumat 24 Juli 2026. Ketum Kowani Nani Hadi Cahyanto ini menyebut, penampilan Putri menguatkan semangat inklusivitas sekaligus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensinya. Nani mengatakan Putri Aryani membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berkarya dan juga berprestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia mendunia. Menurutnya penampilan tersebut juga membawa pesan penghormatan terhadap martabat, hak potensi dan juga masa depan setiap anak Indonesia. Ia menilai Putri Aryani merupakan representasi anak Indonesia yang berani, bermimpi, percaya pada kemampuan diri dan juga pekerja keras dan juga menghadapi tantangan. Menurutnya setiap anak memiliki talenta serta berhak memperoleh kesempatan yang setara dan juga untuk tumbuh berkarya dan juga mencapai cita-citanya. Nani juga mengatakan kehadiran Putri Aryani juga sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional atau HAN membangun ruang yang aman, ramah dan juga inklusif. Menurutnya ruang tersebut harus memberikan kesempatan dan juga berkembang bagi anak, seluruh anak dan juga termasuk juga penyandang disabilitas dan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Dia menambahkan penampilan Putri Aryani mengenakan kebaya turut memperkuat makna kebaya sebagai identitas, keberanian, kreativitas dan juga kebanggaan kemampuan Indonesia dan juga menurutnya keterlibatan generasi muda menjadi kunci menjaga keberlanjutan warisan budaya bangsa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kowani menegaskan setiap anak harus memperoleh ruang yang aman, ramah inklusif dan juga setara untuk berkembang. Dan juga kehadiran Putri Aryani memperkuat keyakinan kita bahwa setiap anak memiliki keistimewaan masa depan yang patut diperjuangkan bersama, ujar Ratu Dian Ani Atipa. Selain penampilan Putri Aryani, kegiatan juga dimeriahkan kelompok Angklung, CLN dan juga Pertiwi serta penampilan anak kebutuhan khusus. Seluruh rangkaian pertunjukan menegaskan seni dan budaya merupakan ruang bersama yang terbuka, setara dan juga dapat diakses setiap anak. Peringatan HAN 2026 dan juga Hari Kebaya Nasional ke-3 ini didukung lebih dari 100 organisasi perempuan bersama berbagai unsur masyarakat. Dan Joko Kowani berharap momentum tersebut memperkuat gerakan nasional Indonesia berkebaya menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus mendorong pelestarian budaya lintas generasi.

Kita beralihkan informasi berikut ini. 7 pilar utama absen Persib siap menghadapi Arema di Piala Presiden 2026. Persib Bandung tampil pincang pada laga perdana Piala Presiden 2026. Sejumlah pilar inti Maung Bandung absen kontra Arema FC. Tampil di Stadion Si Jalak Harupat pada Sabtu 25 Juli 2006, para pemain yang absen antara lain Sandy Walsh dan juga Aliano Raiders dan juga Tom Haye dan juga Sandy Ramdhani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmagoen dan juga Mark Lock, mereka mengikuti TC bersama Timnas Indonesia. Nah, selain pemain yang mengikuti TC Timnas, Mariano Peralta belum bisa tampil bersama Persib melawan Arema FC. Tolik menyebut pemain anyar itu belum datang dan juga pelatih bersama pemain lainnya. Dan juga pilar Persib Adam Alis menyebut laga perdana Piala Presiden 2026 ini sebagai awal perjalanan Persib musim baru. Ia berharap pertandingan berjalan menarik dan juga berakhir manis.

Ya, kita beralih ke informasi berikut ini. BUMN perkuat industri farmasi nasional lewat kolaborasi strategis TCBI. Ya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen BPOM memperkuat industri biofarmasi nasional melalui regulasi kredibel dan juga percepat inovasi dan juga iklim investasi kondusif. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian PT Tempo Chia Tai Tianqing, ini CTTQ Biofarmaceutical Indonesia TCBI di Jakarta pada Jumat 24 Juli 2006. Perusahaan hasil kolaborasi Tempo Scan Group dengan Sino Biofarmaceutical ini limited itu diharapkan menjadi tonggak penting pengembangan industri biofarmasi nasional. Dan juga sinergi melalui pembentukan TCBI diharapkan memperkuat iklim investasi sekaligus mendukung kemandirian industri farmasi Indonesia pada masa mendatang. Dan juga Indonesia dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas produksi farmasi dalam negeri karena ketergantungan terhadap produk impor tetap sangat tinggi. Dan juga kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi BPOM mempercepat pengembangan industri farmasi nasional agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data BPOM, sekitar 90% produk farmasi berbasis sintetis kimia masih diimpor dari luar negeri, dan produk biologis termasuk juga biosimilar ini bahkan hampir 100% masih berasal dari luar negeri dengan kebutuhan terus meningkat. Nah, Taruna menambahkan BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tapi juga membangun ekosistem regulasi yang mempercepat inovasi industri. Dan juga keberhasilan memperoleh pengakuan World Listed Authority, ini menempatkan Indonesia sejajar dengan regulator obat terbaik di dunia. Juga pada tahap awal TCBI ini memprioritaskan komersialisasi produk dan juga pengembangan pasar, pemenuhan regulasi serta pelaksanaan uji klinis di Indonesia. Selanjutnya perusahaan secara bertahap melakukan alih teknologi dengan memanfaatkan fasilitas manufaktur Tempo Scan memproduksi obat biologis domestik. Kolaborasi pemerintah regulator dan juga industri diharapkan menjadi fondasi kemajuan biofarmasi nasional melalui investasi strategis serta transfer teknologi. Dukungan sistem pengawasan BPOM diakui dunia memperkuat kesiapan Indonesia meningkatkan daya saing industri farmasi pada tingkat global. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Jadi tak aja sini, di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

0: dakwatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Iya, baru saja menolong lagu Anggun C. Sasmi dengan Hanyalah Cinta. Iya, pendengar di mana pun Anda berada, menjelang nanti pada pukul 13 waktu di Sabaran akan kita ikuti warta berita daerah. Dan kembali, informasi berikut ini, Kementerian PU salurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Lebak. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum PU menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten. Penyaluran air bersih membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama musim kemarau El Nino berlangsung. Air bersih tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi, memasak, dan juga berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari. Dan juga penyaluran dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ujung Cidurian, BWS C3. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan air menjadi fondasi utama dalam dukungan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Menurutnya layanan air berkualitas berperan penting menopang pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta ketahanan menghadapi perubahan iklim. Ya, sementara Dirjen SDA Kementerian PU Arnold P. Tiau ini mengatakan pantauan tersebut merupakan tindak lanjut arah Menteri PU. Menurutnya, penyaluran air bersih diprioritaskan untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap masyarakat maupun lahan pertanian. Dalam pelaksanaan BBWS C3 ini mengerahkan 3 dump truck dan juga membawa tandon berkapasitas 3.000 liter air bersih. Adapun pendistribusian dilakukan ke Desa Banjarsari, Desa Sukaraja, dan juga Desa Jagabaya, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. BBWS C3 untuk mengapresiasikan 2 unit, mengoperasikan 2 unit mobil PAM dan juga 8 unit kempu untuk mendukung penanganan kekeringan. Bantuan tersebut dimanfaatkan masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi, memasak, serta berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kementerian PU salurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Lebak, Anda dapat membaca di rri.go.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, tur pramusim dimulai, Alonso bawa bintang Chelsea ke Australia. Ya, sebanyak 28 pemain Chelsea bertolak meninggalkan London menuju Sydney pada Sabtu 25 Juli 2006 waktu Indonesia Barat. Berangkatan tersebut menandai dimulainya rangkaian tur pramusim The Blues di Australia dan juga Asia. Dikutip dari laman resmi Chelsea pada Sabtu 25 Juli 2006, tur ini menjadi kesempatan bagi pelatih Xabi Alonso membangun kekompakan tim menjelang musim 2006-2027. Chelsea juga dijadwalkan menjalani 5 pertandingan uji coba selama tur berlangsung. Sejumlah pemain utama seperti Cole Palmer, ini Mamadou Sarr, dan juga João Pedro turut dibawa dalam tur tersebut. Ketiganya berada dalam kondisi bugar dan siap memperkuat The Blues. Xabi Alonso juga memasukkan Marco Palestra dan juga ke dalam skuad usai pemain muda menandatangani kontrak baru dan juga lulusan akademi Cobham tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari tim utama musim ini. Sementara itu beberapa pemain inti dijadwalkan bergabung di tengah rangkaian tur Chelsea akan memulai agenda pramusim dengan menghadapi Western Sydney Wanderers. Selanjutnya Chelsea dijadwalkan menghadapi Tottenham Hotspur pada 1 Agustus. 4 hari kemudian ini The Blues akan berhadapan dengan Juventus. Selain itu Chelsea akan melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 8 Agustus. Rangkaian tur pramusim ditutup dengan menghadapi klub Malaysia Johor Darul Takzim. Philip Jordan, Robert Sanchez, dan juga The Car, Teddy Sanlojus, ini semuanya tentunya akan bermain gitu ya. Dan untuk informasi tur pramusim dimulai Alonso bawa bintang Chelsea ke Australia, Anda dapat membaca di rri.co.id.

kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periksa.

0: Tapa política amb la SOAC TV, no n'hi ha barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanepura Kota Jambi. Selamat siang Warta Berita RRI Jambi Sabtu 25 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dirjen Perhubungan Darat sebut kendala BBM bus di Sumatera sudah mulai teratasi. 7 anak di Jambi terpapar paham radikal, UPTD PPA lakukan pendampingan. Bersama saya Adi Putra Omar, inilah berita selengkapnya. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Aan Suhanan menyebut persoalan antrian pengisian bahan bakar yang sempat mengganggu personal angkutan umum di sejumlah wilayah Sumatera mulai teratasi. Hal itu disampaikan saat meninjau terminal Alam Berajo di Kota Jambi kemarin. Menurutnya pemerintah telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan juga Pertamina untuk memperlancar distribusi BBM bagi angkutan umum. Dia juga menyebut saat ini kondisi sudah mulai teratasi. Aan Suhanan menjelaskan penyelesaian persoalan tersebut lebih banyak dilakukan melalui komunikasi antara penyedia BBM dan juga operator angkutan umum. Pihaknya juga memfasilitasi agar keduanya bertemu sehingga akses terhadap BBM tidak terganggu.
2: Kita sudah berkoordinasi dengan BP Migas, dengan Pertamina terkait dengan ya adanya antrian ya, antrian di setiap pom bensin. Saya kira ini merata di seluruh Sumatera. Ya, kemarin Pak Kamare sudah memfasilitasi ya terkait dengan suplai bahan bakar ini. Dan alhamdulillah untuk jam ini sudah bisa teratasi. Artinya ini tinggal komunikasi saja.
0: Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menambahkan kelancaran pasokan BBM sangat penting karena angkutan umum melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Jika suplai BBM terganggu, angkutan umum tidak bisa melanjutkan perjalanan. Oleh sebab itu, komunikasi harus terjaga. Sementara untuk angkutan perintis, Aan mengakui masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala pasokan BBM. Namun pihaknya berupaya memfasilitasi komunikasi antara operator dengan penyedia BBM agar segera ditemukan solusi. Sopir bus antar kota antar provinsi AKAP berharap pemerintah memberikan prioritas pengisian bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi angkutan umum. Pasalnya antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU membuat jadwal keberangkatan dan juga perjalanan bus kerap terganggu. Salah satu sopir bus AKAP Christian Adi Chandra mengaku antrian untuk mendapatkan solar di SPBU di Jambi masih menjadi persoalan yang dihadapi para sopir bus. Bahkan waktu yang dihabiskan untuk mengantri bisa mencapai 4 hingga 5 jam. Menurutnya kondisi tersebut sangat merugikan angkutan umum yang memiliki tanggung jawab mengangkut penumpang sesuai dengan jadwal. Karena itu ia meminta pemerintah daerah memberikan kebijakan khusus agar bus penumpang mendapat prioritas saat mengisi BBM. Christian mengatakan hingga kini belum ada kebijakan yang memberikan jalur khusus atau juga prioritas bagi bus saat mengisi solar di SPBU.
3: Masih susah kalau untuk di Jambi itu masih harus ngantri-ngantri juga. Mayan 4 jam, 5 jaman lah permintaan kami sebagai supir nih kan, sebagai saya mewakili supir kalau dapatkan untuk pemerintah daerah Jambi, untuk supir-supir bis ini tolong di dapat diprioritaskan apa gimana. Biar kita kan karena kamu bawa penumpang kan nggak mungkin kita ngantri ya sampai 5 jam kan. Kalau dapat diprioritaskan gimana di pemensin, kalau bisa bis, seluruh bis bisa diutamakan.
0: Ia juga menjelaskan waktu antri yang panjang berdampak langsung pada penempatan jadwal perjalanan. Dalam satu kali perjalanan dari Jambi menuju Jakarta, bus biasanya harus mengisi BBM sebanyak 2 kali. Menurut Christian, persoalan antrian solar tidak hanya terjadi di Jambi, tetapi hampir merata di seluruh wilayah Sumatera. Akibat sulitnya memperoleh solar di SPBU, ia mengaku beberapa kali terpaksa membeli BBM dari penjual eceran dengan harga yang lebih mahal. Christian juga menambahkan setiap kali pengisian melalui barcode, bus yang menyiapkannya hanya dapat memperoleh sekitar 200 liter solar. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Selain menangani kasus kekerasan terhadap anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi juga menemukan adanya kasus anak yang terpapar paham intoleransi dan juga radikalisme. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asi Novrini mengatakan terdapat 7 anak di Provinsi Jambi yang saat ini mendapatkan pendampingan setelah teridentifikasi terpapar paham tersebut. Dari 7 kasus tersebut, 4 ditangani oleh UPTD PPA Provinsi, 1 ditangani oleh UPTD PPA Kota Jambi, dan 2 ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Muaro Jambi. Asih menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah adanya pengembangan dari kejadian penyerangan di Jakarta pada tahun 2025. Dari hasil penelusuran, sejumlah anak di beberapa daerah teridentifikasi masuk dalam kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal. Dari 7 anak tersebut, sebagian berada di Kabupaten Bungo, termasuk juga wilayah Jujuhan yang menjadi salah satu lokasi pertama ditemukan adanya anak yang terpapar paham tersebut.
4: Ini turunan dari kejadian SMA Negeri 72 yang di Jakarta tahun 2025. Di 2026 Densus 88 AT Polri kemudian menemukan beberapa kasus ini teridentifikasi bakal calon nanti bisa jadi teroris. Makanya kami tidak menyangka juga ternyata anak Jambi ada 7.
0: UPTD PPA Provinsi Jambi memastikan penanganan dilakukan melalui pendekatan pendampingan dan juga konseling dengan melibatkan pihak terkait agar anak-anak tersebut dapat kembali mendapatkan pemahaman yang tepat serta terlindungi dari pengaruh paham kekerasan. Asih menegaskan perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi masalah, tetapi juga penguatan pencegahan melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. UMKM dan juga BUMD di Kota Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya.
5: Pelaksanaan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya, untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya, UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Vil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Vil Jambi sebanyak 1.109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muaro Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
6: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, kita mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
5: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Tati Ujian melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana tengah mengembangkan program nikah massal gratis yang akan bekerja sama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI. Maulana menjelaskan dalam mekanisme yang sedang disusun, masyarakat yang ingin mengikuti program ini nantinya dapat mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan. Selanjutnya pihak kelurahan akan meneruskan data peserta ke kantor urusan agama atau KUA untuk proses administrasi dan verifikasi. Wali Kota Jambi menyampaikan program ini disiapkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya calon pasangan pengantin yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga belum mampu menggelar resepsi pernikahan.
7: Nanti akan bekerja sama dengan APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, didaftarkan di masing-masing KUA dan nanti pelaksanaannya serentak oleh tugas KUA, kemudian dilakukan resepsi 25 serempak juga. Kemarin saya sampaikan ya kalau ada tempat bisa di gedung saya, tim jangan hari Sabtu Minggu. Jadi prosesnya sedang berlanjut dan masyarakat yang anak-anak muda sudah punya pasangan, calon pasangan yang belum mampu secara ekonomi untuk bayar-bayar pernikahan, daftarkan lewat grup dan didukung penuh oleh Basnas.
0: Selain memfasilitasi pelaksanaan akad nikah secara gratis, pemerintah Kota Jambi juga berencana menggelar resepsi bagi seluruh pasangan peserta. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat mewujudkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, sekaligus memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merayakan hari bahagia tanpa terkendala biaya. Selain itu, program nikah massal tersebut masih dalam tahap pengembangan dan juga akan segera disosialisasikan kepada masyarakat setelah seluruh mekanisme pelaksanaannya selesai disiapkan. Direncanakan akan berlangsung September mendatang. Wilayah Barat Provinsi Jambi masih berpotensi mengalami hujan meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi terutama tanah longsor. Perkirawan BMKG Sultan Taha Jambi Hari Taufik mengatakan kelembapan udara di wilayah barat masih tergolong tinggi sehingga peluang hujan masih cukup besar. BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan juga perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat.
8: Baik, untuk wilayah Provinsi Jambi bagian barat,

0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Mengaku terjerat judi online dan juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seorang pria berinisial YI 28 nekat membobol rumah yang sedang ditinggal pemiliknya di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Aksinya berakhir setelah ia ditangkap personil Polsek Jambi Selatan. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ibda Dodi Tisna Amijaya, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli narkoba dan juga bermain judi online.
2: Untuk tersangka atas nama inisial YI, untuk kerugian yang dialami korban yaitu satu unit SPM Yamaha MX tahun 2021 dengan Nopol BH2376AC, 2 unit laptop merek MacBook Asus dan merek HP Compact, 5 buah perhiasan gelang senilai 40 juta, 1 unit kamera Insta 360 warna hitam dengan lens merah senilai 8.500, 1 buah kunci STM Honda Beat beserta lisensi.
1: Selain mengungkap motif, polisi juga mendalami modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Menurut Dodi, pelaku mengincar rumah yang sedang ditinggal pemiliknya sebelum membobol dan juga mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Polsek Jambi Selatan menangkap seorang pria diduga membobol rumah di Tambak Sari dengan kerugian korban mencapai 150 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tujuh anak di Jambi terpapar paham radikal, UPTD PPA lakukan pendampingan. Sejumlah UMKM dan juga BUMD di Jambi kian terlibat kelola sumber minyak masyarakat. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

kompres angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat peringatan.

0: Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tanah Merah Kota Jambi. Di Jambi siang ini, dan tentunya buat Anda yang ingin gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850 di siang hari ini. Ya, bakal diterima ada Budawati. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Budawati?
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Kabar baik. Gimana tadi jualan ya?
1: Jualan tadi?
0: Oh, jualan gitu ya. Iya.
1: Bang Adi kan pernah mampir tadi.
0: Tadi belanjanya ke Angso.
1: Oh, ke Angso Madailah.
0: Iya.
1: Kalau Bang Adi kan bisa dilewat dari pandangan badan Bang Adi tuh. Sama yang bebek.
0: Iya, selalu berdua.
1: Sama bebek sak badannya.
0: Gimana harga ayam tinggi ya?
1: Harga ayam 40.000 sampai 42.
0: Hampir 42 betul. 438.
1: Tergantung penjualan deh, jual 40, jual 42, jual 41.
0: Betul. Luar biasa juga. Untuk cabai lumayan murah.
1: Sudah mulai MBG kan sudah mau kan MBG.
0: Iya.
1: Sudah mulai naik lagi.
0: Naik lagi gitu ya.
1: Cabai merah hari ini ada yang 28, versinya yang agak basah. Iya. Ada yang 30, ada 32, 36.
0: Iya, untuk bawang putih.
1: Ada yang fat sundu. Cabai rawit 50, 55. Cabai hijau 24 sampai 36.
0: Iya.
1: Bawang putih ada 32, 34, 36. Bawang merah ada 20, 23, 24, 25, 26, 30.
0: Iya, bawang merah 18 ada tuh tadi.
1: Tak bagus.
0: Enggak bagus ya. Tapi bawang besar. Nggak. Yang besar ya.
1: Oh, bawang packing.
0: Iya.
1: Yang bulat-bulat tuh kan?
0: Bulat, iya.
1: Itu bawang packing.
0: Namanya bawang packing gitu ya. Oh, gitu.
1: Kalau bawang bombay lain lagi.
0: Iya.
1: Lebih gede-gede lagi.
0: Ada bawang gratis juga ada gitu ya.
1: Ada bawang gratis ada. Kita sama tetangga gratis. Sama
0: tetangga gitu ya. Iya.
1: Iyalah, bagusannya gratis.
0: Iya. Oke. Apa kegiatan siang hari ini? Pulang dari istirahat aja.
1: Kegiatannya santai-santai berhabis selesai makan.
0: Wah, mantap. Apa nih? Banyak ini.
1: Kebetulan hari ini.
0: Banyak genjer hari ini juga. Berapa hari ini banyak genjer gitu ya?
1: Iya, genjer banyak. Cuma kebetulan hari ini kan kita takut anak bujang balik. Jadi kita masaknya ayam ceker.
0: Wah, ayam apa? Ayam ceker?
1: Ayam bakar.
0: Oh, ayam bakar, mantap. Kemarin
1: cuma tidak dibakar, dipanggang di atas kompor.
0: Iya. Dikasih ini ya, daun pisang biasanya gitu ya, biar nggak terlalu mutung gitu kan?
1: Nggak, kita bukan anti ini.
0: Oh, dilengket.
1: Dilengket.
0: Iya, mantap gitu ya. Oke. Oke deh, Mawati, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih.
1: Lagi. Ya makanya diem aja di sini nih, gue Bang Adi ngomong dulu.
0: Iya. Lagunya ada Sampai Nanti, ada Karnamu, ada juga Seakan di Surga, ada Pas Kena Hatiku.
1: Yang lainnya apa lagi?
0: Yang lainnya ada Jago Selingkuh, ada Mau Dibawa Kemana.
1: Mau Dibawa Kemana.
0: Gitu aja. Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
1: Soal ini buat semua aja lah ya. Ya ini buat teman-teman yang mau bezuk, apa nih, Mama Iqbal, dia lagi dirawat. Baru tadi masuk rumah sakit Bayangkara.
0: Oh iya, tadi aku lihat di media sosial. Sakit apa sih?
1: Itu waktu itu kemarin ada kecelakaan, jatuh dari motor.
0: Oh gitu.
1: Tapi nggak tahu tuh, sudah agak enakan ini, nggak tahu. Ngedrop kayaknya, tadi Bram nelpon ke sini.
0: Oh iya, tadi aku lihat tuh ada di Mama Asep ya.
1: Iya, Mama Asep kan bawanya kan ke ini, ke rumah sakit berangkat. Atau ke Bram, rumah sakit mana Bram? Karena mau berjana ke mana? Bukit Baling, cuman kan yang kemarin kan kena apa, gula darahnya kan tinggi kan.
0: Iya.
1: Jadi takut ntar gak telap-telap sampai ke sana. Jadi kita nunggu jadi rawat aja. Diam dia aja baru sejuk ntar.
0: Iya.
1: Kita tergantung yang di Kampung Bugis ntar.
0: Iya.
1: Nunggu dari Pamenan ntar.
0: Langsung meluncur.
1: Itu ketua gitu ya. Kita masalahnya.
0: Siap. Oke. Lagunya buat siapa
1: aja nih? Yang gak bisa apa-apa lagi Bang Adi. Mm-hmm. Yang gak bisa apa-apa lagi Bang Adi.
0: Gitu ya?
1: Idolnya.
0: Iya.
1: Cuman baring aja dianya.
0: Iya, aku lihat juga gitu ya. Tapi fotonya agak kabur tadi sebabnya.
1: Iya, memang agak kabur. Cuman tadi Bram bilang gak bisa apa-apa lagi. Hati, kata deh. Cuman ini aja, baru tonton cuman nganggap itu aja katanya.
0: Ya, mudah-mudahan cepat sehat gitu ya. Kembali beraktivitas seperti kita juga gitu ya.
1: Oke. Okay. Saya beritahu teman-teman fans, kalau mau bersama sama Iqbal, bolehlah ke Masjid Bang.
0: Oke.
1: Salam aku tanya lagi sama Bram. Ya, sama semua aja Bang Adi ya.
0: Oke, siap. Yep.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mudawati yang udah gabung juga. Belakang Mudawati, silakan aja untuk gabung gitu ya. Ini Bang Hamzah Yusuf. Halo. Halo Bang. Halo. Iya. Oke, lagi ini ya. Halo Bang. Halo. Oke, masih terputus dan silakan aja untuk gabung kembali di 0811-670-78850. Ya, Bang Adi terima. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Adi. Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah baik.
0: Hujan.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak ada hujan Bang Ardi, Bang Adi.
0: Iya, hujan panas dingin di panas banget gitu ya.
2: Iya panas, tapi sekarang ini mulai redupnya.
0: Mulai redup ya, ada mendung-mendung tapi nggak hujan gitu ya.
2: Iya ada hujan. Sudah cuma hari petang Selasa atau sore Selasa yang kemarin itu adalah hujan.
0: Ada hujannya juga gitu ya.
2: Sekitar 20 menit lah. Jadi sudah itu gerimis.
0: Iya.
2: Lagu kita ini apa nih Bang Adi? Bang Adi.
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada ini lagunya. Sampai Nanti, ada juga Karnamu, ada ini, ada juga Seakan di Surga, ada Pas Kena Hatiku, ada Jago Selingkuh, ada juga Indahnya Cinta, ada Melangkah di Atas Awan, ada
2: Yang pertama tadi apa tadi yang pertama?
0: Yang pertama tadi. Oke, yang pertama tadi ada Sampai Nanti.
2: Iyalah, Sampai Nanti.
0: Iya, lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, dari siapa tuh penyanyinya Bang Ardi, Bang Adi?
0: Ya, lagunya dari ini, Bip, gitu ya.
2: Iya, salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi ya. Selamat, yang selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya, kemudian untuk semua lah, Pentro 1 tanpa terkecuali, tadi ada Bundawati ya?
0: Iya, ada Bundawati tadi udah gabung juga.
2: Ya, ada Bundawati, ada juga Rudy Sengerti, kalau adanya siapa lagi ya, Putra Pelukijang, Mbak Tiro, untuknya Iskar Sianti juga ya. Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari
0: Bundawati. Siap.
2: Ya, maksudnya Bang Adi, selamat siang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakang Bang Hamzah Yusuf tadi gitu ya. Ada Kang Sule. Halo. Halo, siang. Ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar Kang Sule?
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Masih ngantuk juga ini.
0: Woi, kenapa ngantuk?
3: Nah, tadi malam kan TK.
0: Oh iya ya.
3: Kayaknya semalam nelpon juga saya.
0: Iya, aku juga sebenarnya ngantuk tadi sih, tapi diajak ini jadi hilang ngantuknya gitu kan. Iya.
3: Tapi sempat tidur juga sebentar lah inilah, tapi dengar pengadisiaran langsung
0: nilpun lah. Oh, langsung gabung gitu ya. Oke.
3: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana di Plangki nih? Hujan panas dingin sejuk?
3: Redup ini di sini.
0: Oh, sama nih, redup-redup juga tapi belum tentu hujan ini. Gitu ya. Iya deh, mudah-mudahan adalah misalnya 3 hari panas, 1 hari hujan gitu kan.
3: Ya memang kalau ini mintanya kayak gitu.
0: Iya.
3: Terang jangan kelamaan gitu kan.
0: Oke.
3: Lagunya bang?
0: Lagunya ada ini, Karnamu. Ada juga ini, ada Seakan di Surga. Ada juga ada Surga Indahnya Cinta, Melangkah di Atas Awan.
3: Seakan di Surga aja kok datang.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Yang pertama buat Bang Adi, selamat menunaikan ibadah ya. Terus tadi Bang Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
3: Ya, selamat siang. Ada Mbak Vero, Mbak Ajeng, Ika, Mbak Sinta, Kundayani, buat Bang Kadir CS, Kak Udin, Pak Ramlan, Mas Amar Bakung, pokoknya itu semuanya lah ya Mas.
0: Untuk semua-semuanya. Oke, siap. Mas Adi,
3: yo. Terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Sule, di belakang Kang Sule. Satu penelpon lagi, tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Oke, ada Bang Ijal di Angso Duo. Apa kabar? Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ijal?
4: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Ini di pasar atau di mana nih?
4: Iya nih, baru beres-beres nih.
0: Beres-beres gitu ya. Iya. Tapi hari ini ramai loh Angso Duo.
4: Hari ini ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya kan? Tadi aku lihat ya, ini berbeda dengan hari-hari lainnya gitu kan.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Gitu
4: ya. Berbeda. Alhamdulillah dua hari ini adalah Bang Adi daripada hari-hari kemarin.
0: Iya. Cuman harga-harga aja, harga ayam agak cukup naik juga gitu ya. Harga bumbu stabil lah gitu Bang ya.
4: Kalau enggak juga Bang Adi, bumbu ini malah kuat naiknya Bang.
0: Wih, kuat naiknya gitu ya. Bumbu apa aja yang naik nih ya, harganya?
4: Ya kayak merica.
0: Iya.
4: Nah, merica ini apa ketumbar? Ketumbar ini kan dari luar Bang Adi. Nah, biasanya kita ngambil di sekitar 20-an, sekarang sudah hampir 30.
0: Woi, naiknya signifikan 50% kenaikannya lebih gitu ya. Iya.
4: Iya, apa nih merica juga.
0: Iya.
4: Sudah 170-an.
0: Woi. Luar biasa kenaikannya.
4: Nah, pokoknya setiap hari itu kita apa tuh bos ada aja kata ini hari ini naik. Setiap hari ada aja WA dari agen itu naik aja.
0: Kalau harga plastik sudah lama naiknya gitu ya.
4: Iya Bang Adi, jangan ditanya lagi. Jadi semenjak naik itu saya enggak ada jual plastik dulu Bang Adi. Soalnya kuatnya
0: naik. Kuat naiknya gitu ya. Yang banyak tuh daun genjer, sayur genjer banyak hari berapa hari ini gitu.
4: Oh
0: ya,
4: banyak ya.
0: Banyak. Kebetulan aku pecinta genjer gitu ya. Genjer sekarang itu bukannya tanaman liar lagi, tapi sudah dibibit, dibudidayakan nampaknya juga.
4: Dibudidayakan, gitu. Iya. Udah ada harganya Bang Adi.
0: Udah ada harganya gitu ya. Betul sekali.
4: Iya, betul.
0: Oke. Lagunya ikutan aja nih ya.
4: Iya, ikutan aja lah Bang Adi.
0: Salam-salamnya buat siapa aja nih Bang Ijal?
4: Iya, pertama Bang Adi, ya, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Siap.
4: Ada Mas Sule, Kang Sule tadi ya.
0: Iya.
4: Ya, Kang Sule, ada Wasifa sama Emana juga, Hamzah Yusuf. Buatnya Rudi juga, buatnya Vero, Naila juga ya. Buat Putra Plokijang, Cik Rusli. Buatnya Bang JJ juga. Buatnya Bang Juli juga. Semua-semua aja Bang Adi yang lagi mantenin Pro 1. Salam kepada yang sudah.
0: Siap.
4: Bang Adi selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ijal di Angso Duo gitu yang udah gabung juga bersama kita. Ada 4 penelpon yang udah gabung. Dan teman-temannya Anda selanjutnya Bang Adi sukukan lagunya yang udah pada di request. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

0: Ya, masih bersama di Pro 1 di Jambi siang ini. Dan baru saja berlalu lagu Drive dengan Seakan di Surga. Ya, bang, diterima di teleponnya di 0811670788. Halo.
1: Halo, selamat siang Bang Adi.
0: Selamat siang juga Bang Andi Cakrawinata.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bang Andi Cakrawinata, baik sehat juga?
1: Baik-baik saja Bang Adi.
0: Iya.
1: Gak ada tema kita?
0: Temanya enggak siang hari ini. Cuman temanya apa nih, kegiatan hari ini aja gitu di...
1: Biasalah, ngelarikan anak gadis orang, istri orang.
0: Waduh, janganlah gitu ya.
1: Itu kan istilahnya bawa itu kan banyak anak gadis, istri orang di mobil kan.
0: Okay. Oh gitu ya, betul.
1: Jangan salah persepsi dulu.
0: Naik mobil semuanya gitu ya, berangkat gitu ya.
1: Iya, berangkat.
0: Berangkat kemana nih Bang Andi?
1: Saya enggak, supir.
0: Oh, supirnya gitu ya. Jadi supir, lagi ya. Di ini ya, di apa, terminal ya?
1: Enggak, saya lagi istirahat di rumah.
0: Oh gitu, iya.
1: Okay. Lagunya apa Bang Adi?
0: Lagunya ada ini, Karenamu.
1: Ya.
0: Ada juga ini, ada juga Pas Kena Hatiku, ada juga Jago Selingkuh.
1: Itu ya, Pas Kena Hatiku.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama buat Dika di Ternate yang lagi bersama saya. Salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana, panjang umur rezeki. Buat Bang Yuli, Ajeng, Vero, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Amarkan, Putra Banten,
0: yeah.
1: Terus buatnya Ujang, Kadir CS, buat semua saja, buat Bang Adi, saya selalu panjang umur rezeki. Halo. Amin. Sayang, gabung sayang, ada adekku Bang Adi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarku baik. Kalau Bang Adi, gimana?
0: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Iya baik.
2: Amin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Dia kan tadi saya request lagu lagi ya.
0: Tadi udah di request oleh abangnya.
2: Oh iya. Yang mewakili aja ya.
0: Okay.
2: Boleh salam.
0: Oke, salamnya buat siapa aja nih?
2: Iya, salamnya pertama buat Bang Adi lagi bertugas, selamat bertugas, semoga aktivitasnya sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat Bang Adi dari Jambi, salam sayang paling sayang buat kamu. Terus Bang Nasdon, Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Ajin, Kak Anita, Kak Cinta, Bang Yuli, Bang Amarkan, Kak Adir CS, dan semuanya aja.
0: Okay,
2: dirangkum jadi satu. Oke, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih juga Bang Andi Cakrawinata gitu ya. Oke, siap. Ya, di belakang Bang Andi Cakrawinata yang tentunya di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Anita lah, melepaskan.
0: Siapa?
3: Apa kabar Bang Adi?
0: Kabarnya baik-baik. Anita gitu ya. Karaoke tadi. Malam nanti karaoke ya?
3: Malam nanti Bang Adi tidak bawa ya.
0: Aku pengen duet padahal gitu ya.
3: Bang Adi siang tumben.
0: Iya. Gimana, panas, dingin, sejuk di sana?
3: Sejuk ini Bang Adi nampaknya ini. Hah? Udah redup mataharinya. Sejuk.
0: Sejuk?
3: Dingin, gak panas ya.
0: Gak panas gak gitu ya.
3: Enggak.
0: Iya deh, semoga selalu
3: sehat,
0: dingin.
3: Sehat kan,
0: alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ketemu terus sama Bang Adi, baru nih ketemu.
0: Iya, siang hari ini gitu ya. Apa nih, iya. Udah makan belum?
3: Udah.
0: Woy, padahal aku mau traktir tadi tuh. Kalau udah makan aja
3: deh.
0: Tidak jadi lah.
3: Jadi kayak
0: dimontrak.
3: Jadi tidak jadi nih.
0: Tidak jadi lah. Kira-kira tadi belum. Ya kalau belum kita makan yuk gitu ya. Di mana? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing.
3: Makanya pakai ayam apa sama ayam?
0: Hah? Nggak, aku makan.
3: Makanya.
0: Gak mau sama ayam gitu. Apalagi makan di kandang ayam gitu kan.
3: Ngerti deh, paham. Iya,
0: ayam itu apa yang gak disebut ayam?
3: Apa?
0: Hah? Dari
3: apa, bang?
0: Dari ayam apa yang tidak disebut ayam?
3: Bulu ayam.
0: Bulu ayam.
3: Bulu ayam, daging ayam, tulang ayam. Ah, gue lah jadi ayam.
0: Enggak lah.
3: Jadi apa?
0: Oh, pura-pura nggak tahu, pasti tahu lah.
3: Apa ya?
0: Mata sapi.
3: Oh, mata sapi. Telur mata sapi. Oh,
0: iya. Telur mata sapi.
3: Padahal itu telur ayam ya, bang. Iyalah. Kok dikasih jadi mata sapi. Kasihan ayamnya, kok sapi yang dapat nama.
0: Iya, kasihan ya.
3: Telurnya telur ayam, namanya mata sapi.
0: Apa nih kegiatan hari ini, nggak ada? Ke kebun, ke apa gitu? Hah?
3: Di rumah lah
0: gitu ya. Iya. Di rumah lah, tidak ada gawi, di siko baik gitu.
3: Tidak lah, kalau lagi sudah urusan rumah udah lah, berbahan.
0: Iya.
3: Oh. Mendung
0: ya di sini. Iya, di sini mendung juga, tapi mendungnya gantian, balas, mendung gitu ya. Iya.
3: Pagi tadi ya panas.
0: Banyak jengkol enggak di sana?
3: Jengkol?
0: Iya.
3: Ada lah bang jengkol di sini.
0: Orang lagi makan jengkol.
3: Hah? Doyan abang makan jengkol?
0: Enggak ah, takut.
3: Enggak.
0: Tapi jengkol tuh ada yang enak, ada yang empuk gitu, ada juga yang keras gitu kan?
3: Iya memang, dia jengkolnya juga tuh bermacam-macam, ada jengkol padi kan?
0: Oh tuh.
3: Ada jengkol yang gede itu enak itu.
0: Iya, gula untuk gulai itu campur ini gulai apa batang ubi, daun ubi.
3: Daun ubi, masa batangnya bang?
0: Kasih ikan teri, waduh, ikan teri besar-besar.
3: Enak ingin, bang, hijau-hijau masih daun ubinya ya, bang.
0: Wah, mantap. Sudah lama nggak makan ini pucuk ubi gitu ya? Gulai pucuk ubinya.
3: Jangan sering-sering lah, bang, tensi naik.
0: Tensi naik ya makan pucuk ubi ya?
3: Iya lah.
0: Kemarin ada orang tuh cuman makan apa? Dikasih makan, nggak dikasih makan apa-apa, makan nasi aja. Itu tensinya tinggi.
3: Bang.
0: Iya, temanku
3: tapi
0: tuh
3: kan memang,
0: enggak, temanku tuh dikasih nasi. Temanku dikasih nasi
3: doang, enggak
0: dipakai apa-apa. Tensinya tinggi.
3: Oh bisa?
0: Sampai ninju dianya. Karena tidak yang sebelahnya itu dikasih ikan, dikasih ayam. Oh. Dia tuh
3: Bang Adi.
0: Dia marah-marah gitu.
3: Ya kan? Orang mau dia serius, rupanya dia bercandaannya. Iya lah dia marah nih, tidak dikasih apa-apa.
0: Nah iyalah.
3: Buat dia dikasih.
0: Cuma dikasih nasi.
3: Lauknya, masa dia dikasih lauk sebelah. Ih abangnya ada-ada.
0: Coba lah kalau mau lihat. Dikasih aja lah kakak beradiknya atau siapa. Kasih dia nasi, yang sebelahnya kasih ini. Tensinya tinggi tuh.
3: Tensi tinggi tuh. Ya kan? Bukan lagi tensi tinggi tuh.
0: Ya, yang dikasih daging, yang dikasih daging aja senyum-senyum aja, enggak tensinya tinggi. Yang dikasih nasi tensinya tinggi.
3: Padahal daging tensi tinggi ya,
0: Bang. Hebat kan?
3: Hebat abang, tangan dulu buat makasih. 100%.
0: Iya.
3: Aduh, bikin ketawa Bang. Iya lah, lagunya.
0: Lagunya ada karenamu.

0: Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya lah, lagunya dulu buat Bang Edi. Okay. Selamat tugas. Terima kasih selalu, semoga sukses selalu.
0: Siap.
1: Tadi ada Abang Andika Krawinata bersama Nona Dika ya.
0: Iya.
1: Semoga langgeng selalu lah selamanya pokoknya ya.
0: Oke, siap.
1: Terus juga ada Bang Ical juga tadi menawarkan itu, Bang Ramlan. Putra RPM juga, Pero ya. Semua-semua lah abang ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya abang ya.
0: Yo, kembali
1: Siap
0: kasih.
1: Selalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Anita yang udah gabung juga. Belakang Anita ada Pak Ujang, Jembatan Mas. Halo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat lah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapoi kok? Lagi nombo ini.
2: Ah, dari tadi mencet.
0: Ha.
2: Udah mati enggak Yusuf masuk aduh, kan.
0: Yo. Ngapo? Ya dipencet. Ya, radionya jangan dipencet, HP-nya ini dipencet.
2: Ada HP lah pencet, kan dia
0: lah pencet mati. Nah, itu salah pencet, kabel tercabut, kan? Ha. Nah.
2: Penuh tu orang kan itu nelpon, memang telepon orang telepon dia, ayo lah hilang lah tu orang.
0: Ayo, tak kadup ke bawah dia nyo. Ayo.
2: Nomor teko yang berdua telepon yang WA nya hilang.
0: Iyo, awak gaduh juga jam tu.
2: Iyo.
0: Jadi siapa nak masuk?
2: Kan Mbak Uci kan, Ustaz kan pakai nomor ini WA iyo. Kan. Itu telepon nak nomor ini hilang nama WA.
0: Hilang. Tenggelam dia nyo. Ayo.
2: Ya hilang deh. Awak lah mati baru dia soro keluar. Ya,
0: bawa elok dia nyanyi kan?
2: Iya. Jadi tekok nek, tekok telpon, tekok soal, tekok satu dah kan?
0: Iya lah. Nah, ayo.
2: Maaf.
0: Lagi masuk lagi masuk jengkol lah di sana bang, dak?
2: Ayo dak sih. Jengkol awak beli mak tamalak, mak lambali mau ibu semato.
0: Pakai sematoan?
2: Ya, mat awanan.
0: Iya.
2: Makan kangkung
0: sikola.
2: Makan apa? Makan kangkung sikola deh, Pak.
0: Oh, banyak kangkung sana tuh.
2: Awak tanam kangkung deh, Bang.
0: Oh, iyo. Berapa hari tuh panennya?
2: Kangkung 20 hari manen.
0: 20 hari panen lah. Iyo. Kangkung akar tuh, deh.
2: Timun samu. Hah?
0: Kangkung akar.
2: Kangkung cabul.
0: Iyo, kangkung akar namanya tuh. Kalau yang merayap tuh lain lagi kangkung.
2: Merayap tuh lain lagi.
0: Awak
2: tuh kalau yang kapal lagi di cabut ukuran
0: iya
2: jadi cabut
0: gitu
2: kan. Kalau kalak-kalak tinggi kembar deh melayapnya
0: iya udah ada bisa udah tinggi-tinggi benarnya lah deh ya, awal kok yang paling senang tuh makan iku ha bayam apa bayam laman gitu dia deh yang besar-besar
2: ya, daun itu
0: nah bayam laman yang hijau lah dengan mantap daunnya gedang-gedang gitu
2: oh bayam putih dia
0: iya gedang-gedang daunnya kan.
2: Kalau
0: kalau
2: merah
0: tu,
2: air merah.
0: Air merah itu kata orang tambah darah tadi dia deh. Kata orang
2: kan
0: masih
2: dua,
0: ada. Yo.
2: Selamat kan belum?
0: Lah tadi dibawa orang rumah tadi kan?
2: Ya, awak belum
0: lah. Belum lah. Apa?
2: Selamat kan dengan abang Adi tengok kita masuk dalam macam-macam
0: tu
2: masuk.
0: Yo. Awak tadi gaduh tengok kawan tu bikin ini ha, dia nyok tempoyak di pepes na. Sambal pepes tempoyak itu kan, woi mantap. Pakai ikan seluang, lagi banyak ikan seluang nampak eh.
2: Kalau akhirnya petang hari ini boleh main bola petang hari ini.
0: Iya, lapang menanya lah kering galau.
2: Karena main bola boleh petang hari ini, bukan petang hari itu main di lapang main di dekat pasir main bola.
0: Iyo.
2: Iya, ikan tu banyak ikan seluang orang aku masang apa nak kosa apa
0: awak mari adalah belikan seluang digoreng sambal we kan. Woi, kalau makan nih. Apa lah idaknya ikan seluang lah lama dah ada ketemu ikan seluang tu 30.000 sekilo eh.
2: Ada di tukang jual sekilo 20 sekilo.
0: Wah, murah agak gedang dikit 30 cuma kan yo, awak beli jalan baru tu.
2: Lah besiang memang.
0: Oh iya lah besiang.
2: Besiang ngotingan nyuci we lagi
0: yo, kan. Kalau awak dulu gaduh beli ikan lambak, ikan seluang tu nyiang lama, nampak jam-jam ya kan.
2: Uang tu bang yang kong tu nangkul bang ya. Uang nangkul seorang siang. Dapat nak siang. Kadang bertidur tu pas siang.
0: Iya.
2: Apalagi pas Yusuf di Palimau tu mesti tu. Nangkul ikan seluang ke weh.
0: Iya. Kalau dulu orang menangkul.
2: Bertidur tu pas siang.
0: Iya. Orang menangkul awak lah bertunggu tangkulnya tu.

0: Nah,
1: kok dua, nang kata kulo, kok siang
0: ngambil? Atau nggak?
1: Iya, langsung
0: jual lah. Nanti jual lah, itu jatuh silu-silu-silu itu. Iya.
1: Nah, iya lah. Iya, iya, iya, busuk lah. Iya, kulitnya untuk kupas galo, ya, ya?
0: Ya, ada aku tengah makan dulu, kena kakak tinggi kan pada mau?
1: Iya, tadi itu ada kau, Anita tadi. Ada orang tuh, kata dia kalau makan pucuk ubi itu darah tinggi, kata dia. Nggak, aku, iyalah darah tinggi. Makan nasi be darah tinggi. Nah, makan nasi ya bisa darah tinggi. Kawan sebelah dikasih makan rendang, makan ayam. Ya kan? Ya sebelah cuma dikasih makan nasi, apa dak tensi tinggi?
0: Hanya dalam bangkal bisa jadi, Bang.
1: Hah?
0: Ada dagingnya dalam bangkal. Ya dalam bangkal di luar, awal makan dagingnya makan nasi kotor bagi lalu gua makan.
1: Iya, iya, iya. Itu punya tuh, kan? Iya, iya, iya.
0: Nah, iya lah. Dia makan apa yang lo panjang-panjang tuh benar tensi. Kalau aku makan duit tahun ubi tahun nembang adi.
1: Oh, ubi tahun manis itu aso eh.
0: Ah, kalau itu dah kena tensi dah.
1: Yo.
0: Kalau duit ubi panjang-panjang duit ubi kampung tuh. Mm-hmm. Kalau ini makannya
1: tuh. Tapi kalau makan paya di kota kok nyai.
0: Ubi tahun tidak.
1: Mm-hmm. Tapi paya nyai daun ubi apa tuh ubi tahun tuh.
0: Aku nanam itu kelingkung aku.
1: Kalau di Siko ada lagi. Saya ada lah ketemu kemarin tuh jauh di Mayang son tengah dekat hutan dikit. Nah, situ ada ketemu.
0: Kalau ngambil itu patai ya
1: punah. Yang
0: itu ngambil daunnya lah.
1: Iya, dia semakin dipatai semakin imbun besok eh.
0: Ah, banyak tunas itu.
1: Iya, iya.
0: Aku yang ubi yang untuk jual lu ditanya banyak banget
1: kok. Iya.
0: Ubi yang tahu juga, makan isi daun tak ada makan
1: lah. Iyo iyo iyo, ayolah.
0: Sekolah.
1: Lagunya kok bang?
0: Apa lagu ni kok?
1: Lagu eh, Karnomu, ada jago selingkuh, ada juga indahnya cinta, ada nona, ada kerinduanku, ada juga tak ingin bersatu, kata dia. Ada juga masih ada aku, kata dia.
0: Tak yang aja tak selingkuh, apa yang selingkuh pada tiga?
1: Yang selingkuh tu. Jago selingkuh.
0: Jago selingkuh.
1: Wah, itulah kita buta lah itulah eh. Iya iya iya.
0: Jago selingkuh, tapi beda ya.
1: Yo, lagunya buat siapa bang?
0: Jago selingkuh dah.
1: Yo.
0: Laun yati, laun di mulut, ada.
1: Lagunya buat siapa kok?
0: Ah, lagu eh. Apa Mbak Ita belari kok?
1: Ah, wadio be spesial. Spesial.
0: Curio be lagu kok?
1: Ayo yo yo yo.
0: Salat lah sama yang pemudo kan
1: woy.
0: Ketoman sama ya.
1: Woi mantap.
0: Ini lagu
1: pro. Yo yo yo yo.
0: Salam sejahtera Pak Ita ya. Kepang Adi tak terlalu terjal balik kita. Dawati Ajeng, Abadi, Prabantan.
1: Siap.
0: Apo Pero. Galo-galo lah.
1: Galo-galo, iyalah.
0: Pemencoba satu sama monitor be ya.
1: Yo.
0: Dengarlah. Ada lagu kan?
1: Aduh.
0: Tunggal gue bagai dia.
1: Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu telepon lagi nih sebelum bakal diputar lagunya gitu ya. Ada Sinta di Palima. Halo. Halo Sinta. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lagi ngapain?
2: Lagi di lapak Bang Adi, kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah baik sehat, gitu ya.
2: Sehat.
1: Sehat, sehat semuanya. Lagi di lapak yo.
2: Iya di lapak.
1: Woi mantap.
2: Sini lah mampir, tidak jauh tuh.
1: Dekat mananya?
2: Simpang Gos.
1: Hah?
2: Simpang Gos Sungai Kambang, Simpang Gos Sungai Kambang.
1: Oh, Simpang Gos Sungai Kambang itu sebelah belah kiri belah kanan ya.
2: Kalau dari SD 47 sebelah kanan pas
1: sih. Oh, sebelah kanan. Dekat orang jalan. Jualan ini ya, dekat apa? Jualan apa pisang goreng dia?
2: Goreng, enggak ada jualan pisang
1: tahu,
2: goreng.
1: Tahu-tahu ya. Tahu goreng ya?
2: Udah ada lagi Bang Adi itu.
1: Oh, udah ada lagi ya. Iya.
2: Konter HP, pulsa, dana
1: atau iya, itu simpang Bang. Simpang itu benar gitu ya? Oke. Apa aja yang dijual? Minuman?
2: Gak ada minuman es jeruk aja,
1: Iya. Oke, siap, mantap gitu ya. Apalagi siang-siang seperti ini, panas-panas seperti ini, woi.
2: Di sini banyak yang jual apa, Bang Adi? Yang banyak ada ST juga, ST. Seberangan lapak Cinta itu seberang jalan ya.
1: Oh gitu, iya.
2: Beda minumannya.
1: Hmm. Kalau Bang Adi ada juga jual ATM namanya. Tahu nggak ATM?
2: Apa?
1: Bang, jual ATM tuh asli teh manis.
2: Manis yang ngomong.
1: Iya. Oke.
2: Nah, tuh dengar tuh berjalan suara motor, mobil, aduh.
1: Iya, rame lah gitu ya.
2: Gila rame, sampai malam, pulangnya malam.
1: Oh, nggak pakai sip-sipan dari pagi sampai malam ya?
2: Saya aja karyawannya.
1: Oh gitu.
2: Sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam. Iya deh, laris manis. Tanjung laris, Sipul manis. Barang habis, duit kumpul.
2: Sekalian malam mingguan.
1: Woi, mantap. Yang mau malam mingguan mampir ke situ gitu ya.
2: Sini kalau pengen tahu Cinta Palima sini buruan.
1: Nongkrong rame-rame di situ sambil minum tapi ya. Jangan nongkrong-nongkrong aja gitu ya.
2: Kalau cuma nongkrong aja emang enggak aus gitu.
1: Iya. Oke, lagunya ikutan aja nih Sinta.
2: Apa lagunya?
1: Lagunya ikutan aja. Ada Pas Karena Hatiku, ada Melangkah di Atas Awan, ada juga Jago Selingkuh. Lagu mana ya? Tiga itu mau diputar duluan.
2: Melangkah di Atas Awan kapan ya?
1: Oh, itu yang paling duluan ya. Melangkah di Atas Awan. Oke.
2: Tadi ada Anita ya?
1: Ada Anita tadi. Udah gabung juga.
2: Ya, jadi buahnya Bang Adi, saya selalu.
1: Yo.
2: Kalau mbaknya di rumahnya masih Pak RT kan Bang Adinya?
1: Insya Allah masih.
2: Iya. Kalau buat itu ya si Hilda ya di sana.
1: Nanti kalau ketemu Bang Adi sampaikan gitu ya.
2: Sudah berjumpa dengan beliau.
1: Siap.
2: Ke Anita tadi, buahnya Arman Bakung. Sebanyak baru mau. Ya Bang Adi yang ikutan sesi pertama.
1: Oh udah banyak tadi yang udah gabung juga. Ada Bunda Wati, ada juga Bang Hamzah Yusuf, ada Kang Sule, Ijal, Andika Cakrawinata, Dika, ada juga Anita, ada Ujang.
2: Bang Andi udah masuk duluan ya
1: udah,
2: berarti ya.
1: Iya tuh.
2: Banyak Bang Andi, terus banyak Kang Sule. Bunda Wati, Ajeng mana Ajeng Bang Adi ini yang siaran nih.
1: Iya udah lama gak masuk dianya Ajengnya.
2: Buatnya Juli baju Bang, belum masuk Juli. Biasa tiap siang apa siang di rumah sama mbak-mbak yang siaran siang tuh Bang Juli.
1: Oh gitu, iya. Oke deh.
2: Ngerti Bang Raman tunas muda. Bapaknya buat saya tanpa terkecuali asal. Empat yang pengen kenal sama saya langsung ke lapak.
1: Langsung ke lapaknya, gitu ya. Oke, siap.
2: Tadi mau di sini, menjelang mau pulang, mampir sini.
1: Siap. Oke.
2: Semangat
1: selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Sinta di Palimah tadi yang udah gabung juga bersama kita di sini, gitu ya. Dan pendengar di mana-mana anda berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi

0: Kembali masih bersama di Pro 1 dan halo. Siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum,
0: Mang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mana kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik. Oke, lagi ngapain nih, Mar?
1: Baru sudah makan.
0: Wah, makan kesorean sudah nih, Mar.
1: Dah, belum sore.
0: Belum sore, ya? Okay.
1: Belumnya nigo.
0: Iya, kalau awal lah ngelegas badan makannya ini kalau terlambat.
1: Oh iya.
0: Iya, gak mau tahu nih.
1: Kan sudah apa tuh, sudah pasti namanya. Di makan sore itu udah biasa lah.
0: Oh gitu. Kalau Bang Adi makan sore langsung malam aja lah gitu ya.
1: Gitu ya. Kalau saya makan kalau malam lain beda lagi.
0: Oke, siap.
1: Malam. Iya.
0: Oke. Makannya sambal apa nih, Mar?
1: Tadi apa? Sambal telur gulung puyuh.
0: Wah, mantap.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ikannya ikan goreng.
0: Ikan goreng.
1: Ya, lalapnya kerupuk.
0: Mantap, gitu.
1: Mantap lah tuh. Kalau ada selera makan enak lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Oke.
1: Apa lagunya, Mbak Adi?
0: Lagunya ada Karnamu. Ada juga ini, ada juga Indahnya Cinta, ada Nona, ada juga Tak Mungkin Bersatu, ada Kerindukan, Kurindukan, ada masih ada Mungkinkah Terjadi, Asa, ada Cinta.
1: Yang pertama siapa yang berarti?
0: Yang mana? Ada Karnamu, Ipang.
1: Oh iya, itu aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja lah. Ya, buat Bang Adi, maksudnya mungkin selalu duduk Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, kemarin Spanyol macam mana? Piala dunia kemarin.
0: Woy, aku menang gitu ya.
1: Oh, Spanyol ya?
0: Oh iyalah.
1: Iya, sama lah berarti.
0: Itu ya. Oke.
1: Iya, terima kasih Bang Adi ya.
0: Salamnya nggak ada?
1: Ah, salamnya, Pak Galgalo lah.
0: Ayolah, oke.
1: Yo, waktu sedikit lagi.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amar Bakung yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali di teleponnya gitu ya. Halo.
2: Halo, selamat pagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Baik, Bang Adi, sehat. Alhamdulillah. Bang Adi, sehat lah, Bang.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Harus bisa monitor, Bang Adi. Lampu bulan balik mati sini.
0: Yo, ada salam dari Anita.
2: Bang Anita?
0: Iya.
2: Ayo, salam balik, Bang Anita. Sehat selalu di Sungai Toman, tuh ya?
0: Yo, kata dia nak apa? Ngundang ke Sungai Toman.
2: Nah, mancing ikan Toman.
0: Mancing ikan Toman, ngundang mancing, dia kata dia.
2: Bang Dirman. Sudah. Kita moya itu.
0: Ya, dia darah tinggi kata dia. Orang makan ikan toman, dia dikasih nasi. Ya udah darah tinggi.
2: Ya kan? Dia darah tinggi bukan karena iri kan dia orang makan ikan toman itu iri, bukan dia ada nasi. Kok darah tinggi dia.
0: Iyalah tinggi lah marah-marah dibuannya ya kan.
2: Marah-marah kan. Orang lain dikasih awak indah gitu.
0: Iyalah, jadi tensi tinggi. Sebenarnya bukan daging yang membuat darah tinggi gitu kan. Tapi karena pembagian itu tadi.
2: Pembagian. Sudah dapat jatah, pembagian.
0: Lamakan tadi?
2: Iya. Belum Bang Adi, kalau siang ini jarang Bang Adi.
0: Ngapo jarang makan siang?
2: Ini sore, biasanya sore. Sore jam-jam limbo gitu Bang Adi.
0: Iya.
2: Sore lah Bang Adi. Siang, paling kalau pagi itu kan jam 10.
0: Jam 10
2: gitu. Sore jam 5 gitu.
0: Sambil langsung makan malam, malam ya?
2: Malam enggak lah. Kalau malam jarang mandi. Mungkin jarangnya sekali makan malam. Makan nasi ya di malam hari. Jangan makan malam, Bang Adi.
0: Iya.
2: Kalau Bang Amar, iya makan siang, dia makan siang, makan sore, makan nasi. Sajar.
0: Iya. Sama jambi pagi ini, jambi siang ini gitu ya. Oke.
2: Aduh.
0: Iya deh.
2: Lagunya apa Bang Adi?
0: Lagunya ada ini. Lagunya ada ini. Ada Indahnya Cinta, ini. Ada Nona, ada Kurindukan. Ada juga Tak Mungkin Bersatu, Masih Ada Aku.
2: Itulah, itu rasanya Tak Mungkin Bersatu lah.
0: Oh,
2: tak
0: siap.
2: Mungkin Bersatu. Ya.
0: Siap.
2: Lagunya? Alhamdulillah Bang Andi, tadi saya dengar Pak Ujang di pas lampu itu Bang Andi.
0: Hah?
2: Pak Ujang. Ngapain? Pak Ujang tuh tadi kan saya monitor tuh lampu itu Bang Andi.
0: Ah.
2: Pak Ujang, Mbak Sinta tadi. Okay. Malam tuh sore, malamnya berapa kali Bang Andi? 2-3 kali Bang Andi, lampu matinya.
0: Mati lampu?
2: Iya, sering mati sekarang hampir tiap hari Bang Adi. Pagi, siang, malam gitu Bang Adi.
0: Mungkin harus dikasih apa?
2: Tadi ada
0: dikasih
2: detail. Untuk mengamarkan juga ya.
0: Nah, terus. Yo, terus lanjut.
2: Mengamar makan telur puyuh tadi tak?
0: Iya.
2: Kalau makan telur puyuh banyak-banyak tuh makin lebar badan tuh.
0: Iya.
2: Iya kan? Mm-hmm. Terus untuk siapa Mbak Sinta tadi, Pak Ujang, untuk Bang Andi, Cakra Binata, untuk Bang Abdullah juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk semuanya Bang Andi.
0: Yo.
2: Pendengar Pro Satu ya, sehat okay. Walafiat semuanya.
0: Yo.
2: Terima kasih banyak Bang Andi ya.
0: Okay,
2: assalamualaikum siap. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tampaknya juga harus berakhir sama di sini kebersamaan Bang Andi menemani di Jambi siang ini. Dan tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Jambi sore ini, tentunya ada rekan kami Nana Pania yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang sore di hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Dan untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz, terima kasih. Di bincang sore hari ini saya sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa sekali. Ada Pak Gustomo Yamistarada, Yamistada, SPD, STRKes, MSC, Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hakli Kota Jambi. Nana sapa langsung ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik nih, Mbak Nana.
0: Nana manggilnya Pak Tomo atau Bapak siapa nih?
1: Pak Tomo aja.
0: Pak Tomo, yeah. Oke. Di sore hari ini Pak Tomo kita akan bersama juga dua narasumber lainnya. Ada ibu-ibu ya. Ada Ibu Maria SKM, Bendahara Hakli Kota Jambi. Selamat sore Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nana.
0: Sore, perdana katanya ya.
2: Perdana.
0: Alhamdulillah.
2: Agak deg-degan nih Mbak.
0: Iya, deg-degan. Kita kan ngobrolnya santai aja ya hari ini.
2: Iya. Santai ya Mbak.
0: Iya.
2: Ya.
0: Juga ada Ibu Jessy Novitasari, SPDS, TRKes, Seksi Kewirausahaan, iya. Hakli Kota Jambi. Betul ya Bu?
3: Iya betul.
0: Iya betul. Apa kabar hari ini Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Sehat.
0: Sudah berapa kali ini ke Pro 1 Ibu?
3: Perdana juga.
0: Perdana juga. Tapi gak ada dikduk ya?
3: Kurang lebih.
0: Oke. Di sore hari ini kita akan ngomongin terkait pengolahan kesehatan lingkungan perkotaan. Betul ya?
1: Ya,
0: oke. Nah, untuk Anda pendengar nanti boleh bergabung juga yang bertanya langsung bersama tiga narasumber kita di 08116707850 ataupun di pesan singkat kita di 08131744803. Nah, mungkin di awal perjumpaan kita nih yang harus diketahui juga oleh pendengar mungkin ya sempat bingung juga apa sebenarnya Hakli ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih sama Bapak pimpinan dulu deh. Ketua, Pak Ketua silakan Pak Ketua.
1: Iya, kebetulan kemarin berkenan ini ketua kita Pak Mulyono SKM yang hadir, cuma karena beliau kurang kondisi kurang sehat itu jadi kita ya hadir di sini. Jadi Hakli itu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kalau pengurus pusatnya itu di Jakarta. Kebetulan kita di sini adalah Hakli Kota Jambi. Hakli Kota Jambi merupakan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kalau sekarang itu namanya, kalau tenaga kita tenaga sanitasi lingkungan.
2: Tenaga sanitasi lingkungan.
1: Betul, kita nih ada nih. Boleh di baju kita nih tenaga sanitasi lingkungan.
0: Ciri khasnya ya.
1: Ya ciri khas.
2: Kota Jambi Mbak Nana.
0: Iya iya.
1: Kota Jambi ya. Jadi ini adalah untuk himpunan bagi tenaga sanitasi lingkungan. Yang kalau betul kita di kota berarti seluruh tenaga sanitasi lingkungan yang bekerja baik itu di khususnya di pemerintah, rumah sakit, puskesmas, kemudian kita di pendidikan nih Pak Dana di Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan kesehatan lingkungan. Jadi hampir semuanya tenaga dosennya semuanya itu adalah anggota Hakli. Nah, kebetulan kita berada di Kota Jambi, Hakli Kota Jambi. Jadi program-program berkaitan di kesehatan lingkungan, ya kita sebagai pelaksana ataupun juga yang sebagai pemangku program lah. Dalam hal untuk mewujudkan, ya sebenarnya adalah pengelolaan kesehatan lingkungan yang lebih baik, khususnya di Kota Jambi ini. Gitu, Pak Nana.
0: Oke, baik. Sedangkan visi-misi dari Hakli ini sendiri ini apa nih, Pak Tomo nih?
1: Ya kalau visi-misi kita ini untuk mewujudkan kesehatan lingkungan yang paripurna yang itu di Kota Jambi kan.
0: Oke, ya, baik. Sepertinya memang ngobrolnya ke Pak Ketua dulu ya, nggak apa-apa ya Bu Ibu Santi ya.
2: Apa-apa.
0: Oke, nanti ada bagiannya masing-masing ya. Oke. Sabar dulu ya.
2: Oke.
0: Nah, mungkin juga bisa jelaskan kepada pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita nih Pak Tomo ya terkait bagaimana Hakli ini bisa meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan lingkungan ya, terutama pendidikannya dan juga pelatihannya ini seperti apa nih Pak?
1: Jadi Hakli ini sebagai wadah atau organisasi profesi. Jadi organisasi profesi kesehatan lingkungan. Kalau tenaga kesehatan sekarang kan cukup banyak nih, termasuk dokter ada ID, kemudian ada bidan ada IB, perawat ada PPNI, kebetulan kita di Hakli. Jadi mungkin satu wadah yang menaungi, termasuk juga nanti calon-calon alumni kita seperti kami di jurusan kesehatan lingkungan, nanti ada D4 sanitasi, lingkungan, ada D3 sanitasi, termasuk juga yang ada di perguruan tinggi yang ada di Kota Jambi, baik itu dari Universitas Jambi, semuanya yang sarjana kesehatan, yang peminatan kesehatan lingkungan, nanti akan bernaung di wadah kita. Jadi nanti kita fasilitasi, dan nanti salah satu upaya kita dengan mendapatkan nanti namanya STR, surat tanda registrasi, yang mana nanti dia berbagi pada kita. Jadi dalam kita ada pembinaan dan juga pelatihan-pelatihan berkaitan dengan program-program di bidang caseling. Ini salah satu. Dan kita memiliki program-program kerja, kebetulan kita saya di bidang pendidikan dan pelatihan. Kita juga di bidang kerohaniawan dan sebagainya. Dan ini kita lakukan untuk pengurus ini kita 5 tahun sekali ya.
2: Iya.
1: Ada kalau di provinsi ada musprop-nya, kita musyawarah kotanya, dan ini mohonnya supaya lancar, mudah-mudahan akhir tahun ini ya.
2: Iya,
1: akan untuk diadakan. Akan diadakan baik itu musyawarah provinsi untuk pengurus akli yang baru tingkat provinsi dan musyawarah kota, kabupaten kota. Nanti mudah-mudahan nanti bisa terpilih pengurus yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan memiliki visi-visi dan program kerja yang luar biasa gitu. Oke. Mbak Nana.
0: Jadi ini ada program edukasinya juga begitu ya Pak Tomo ya?
1: Betul, edukasi sudah
0: pada masyarakat.
1: Pada ya? Masyarakat dan kita selalu berkolaborasi nih. Bekerja sama dengan dunia pendidikan. Kemudian kita juga banyak kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, misalnya KSM, misalnya bank sampah. Nah, kemudian gitu. TPS 3R yang sekarang ini, dan salah satunya juga ini program yang cukup merupakan hal yang untuk membantu program Kota Jambi adalah kita di Forum Kota Jambi Sehat. Forum Kota Jambi Sehat ini di dalamnya ada kita juga hakli juga di sini yang membantu, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan untuk peringkat tertinggi Kota Sehat Wistara itu yang kedua. Ini program Pak Wali Kota yang harus kita perjuangkan, dan alhamdulillah kita insya Allah tahun ini ya program yang boleh dikatakan program yang sangat prestise, yaitu Health City Summit.

0: Ya, Adipura. Ya. Kalau kota sehat ini semuanya bidang, baik itu kesehatan, persampahan, semuanya dinilai menjadi satu sehingga mendapatkan predikat kota sehat. Dan kita 2025 kalau nggak salah
1: mendapatkan STBM.
0: STBM World ya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi alhamdulillah kita Kota Jambi sudah 100% ODF.
1: Iya.
0: Wah, ini luar biasa.
1: Sukses untuk Kota Jambi.
0: Iya.
2: Baik.
0: Bangga ya seperti
2: ini. Bangga dong, harus dong. Iya. Baik, sekarang Nana beralih ke Ibu Maria, ya, Bendahara Hakli Kota Jambi. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pendengar semua yang saat ini juga mungkin baru saja stay tune di sini ya di FM 88,5 MHz terkait bagaimana Hakli ini mengolah sumber daya. Nah, sumber daya untuk organisasi untuk mendukung berbagai program kesehatan lingkungan ini seperti apa nih, Ibu Maria?
3: Iya. Jadi kami dari organisasi profesi Hakli khususnya Kota Jambi itu Mbak Rana, kami mengadakan edukasi-edukasi, pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kompetensi khususnya petugas tenaga sanitasi lingkungan di Kota Jambi. Jadi itu beberapa kali kegiatan telah kami laksanakan dengan tujuan untuk itu tadi, peningkatan kompetensi dan juga bagaimana menghadapi misalnya melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan yang nanti akan dilakukan oleh tenaga sanitasi lingkungan itu sendiri di masyarakat.
2: Iya, gitu. Ini kan kalau bendaharanya terkait dana ya.
3: Dana,
2: itu. Iya. Lalu seberapa penting sebenarnya Bu ya untuk dukungan pendanaan dalam keberhasilan program-program Hakli ini Bu? Nah, seperti apa nih?
3: Iya, kita juga untuk dana itu kita punya dana dari iuran keanggotaan ya Pak ya, iuran keanggotaan dari semua TSL yang ada di Kota Jambi khususnya, nanti itu dari pusat nanti akan turun lagi kembali ke pengurus Hakli Kota dan nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti edukasi tadi, peningkatan kompetensi, pelatihan dan pembinaan bagi tenaga sanitasi lingkungan, dan juga kami ada juga kegiatan yang kolaborasi Mbak Nana yang kita berupaya untuk kolaborasi dengan misalnya ada bank sampah, kami ikut juga ada acara di situ gitu kan. Jadi dengan low budget kita, program kita bisa masuk gitu
0: dengan
3: Mbak Nana.
0: Dengan pendidikan juga.
3: Iya, dengan pendidikan,
0: seminar. Sering kerjasama juga kita dengan Poltekkes ya kan.
3: Iya, betul.
0: Seminar bidang kesehatan lingkungan.
2: Jadi banyak juga sebenarnya kegiatan-kegiatan Hakli ini begitu ya.
3: Alhamdulillah sudah banyak sudah banyak kegiatan yang telah kami laksanakan.
2: Oke, baik. Silakan untuk kalian pendengar yang mau bergabung boleh di layanan telepon kami 08116707850 ya, dan juga di pesan singkat kita di 08131744 0803. Lalu untuk dukungan dari pemerintah sendiri nih, dari mungkin Pak Tomo juga bisa menjelaskan nih seperti apa nih, dan juga untuk kerjasamanya dengan mitra-mitra yang lainnya nih bagaimana nih Pak Tomo?
0: Jadi karena Hakli ini adalah organisasi profesi, profesi tenaga sanitasi lingkungan, jadi merupakan mitra pemerintah. Dan kita sebagai tenaga penggerak di bidang kesehatan lingkungan, dan banyak juga anggota-anggota kita juga bekerja di pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tingkat provinsi, kota, kabupaten, di puskesmas, rumah sakit. Nah ini adalah kita melaksanakan program-program dalam menunjang program daripada visi misi, kalau di kota ya jelas visi misi Pak Wali Kota kita ya kan, yaitu Kampung Bahagia sekarang ini kan. Kampung Bahagia ini salah satunya adalah bagaimana mewujudkan supaya masyarakat itu sehat ya, kemudian dalam tulis sehat ini itu tadi bicara tentang bagaimana pengolahan sampah yang baik yang sekarang boleh katakan ya. Jambi termasuk contoh secara tingkat nasional nih. Kita punya tempat pengolahan air sampah yang boleh dikatakan yang terbaik ya.
1: TPA ya Pak ya.
0: TPA ya, ini luar biasa. TPA kita ada bantuan dari Jerman yang hanya 3 provinsi yang ada di Indonesia ini dan menjadi percontohan bagi kota-kota besar di Indonesia ini itu Mbak Nana. Ini sangat luar biasa.
2: Betul. Sekarang saya ke Pak, ke Ibu Jessy. Nah, udah nggak sabar nih, kok nggak ditanya-tanya dari tadi. Sabar. Iya, sabar. Ya. Apa ya

0: tanya ini ya. Oke, nah Ibu Jessy sebagai seksi kewirausahaan Hakli Kota Jambi ya, mungkin juga bisa dijelaskan nih terkait bagaimana peran kewirausahaan dalam mendukung pengelolaan kesehatan lingkungan perkotaan itu sendiri, Bu.
1: Jadi ada apa terkait dengan kewirausahaan di sini, kita kan tadi dalam peningkatan SDM. Jadi kerjasama dengan bank sampah, dengan TPS 3R gitu. Jadi ada usaha kewirausahaannya di situ gitu.
0: Oke.
2: Jadi jadi yang dikira tuh sekarang ada bank sampah. Sampah menjadi emas gitu ya.
0: Iya. Program gimana itu? Gimana?
1: Iya, ada itu.
0: Iya, gimana tuh bisa jadi emas?
2: Iya. Ini sampah.
1: Kerjasama dengan ini juga dengan BSI ya kalau enggak.
2: Iya, BSI Pegadaian sekarang dari kalau sekarang BUMN ya.
1: Dari,
2: sekarang Danantara ya.
1: Dari mengumpulkan sampah gitu kan 3R gitu mengumpulkan sampah jadi bisa dimanfaatkan kembali, bisa di apa ya di
3: ada nilai ekonominya kan, ya Bu ya.
0: Nah, untuk Hakli sendiri apakah memiliki program pemberdayaan masyarakat nih Ibu Jessy?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Iya, melalui usaha berbasis kesehatan lingkungan begitu.
1: Ya tentunya ada gitu ya. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat kerjasama juga dengan pihak lain misalnya dengan pemerintah dari pemberdayaan contohnya dari kelurahan misalnya gitu kita mengajak masyarakat untuk
2: berkolaborasi berdaya. Jadi kalau pemberdayaan masyarakat ini ya kita sebenarnya tuh ujung tombak kita di bidang kesehatan itu ada dua bidang nih Mbak Nana yaitu kalau perawat dokter itu kuratif kalau kita hanya bidang preventif dan promotif. Preventif adalah pencegahan, promotif adalah bagaimana kita peningkatan pengetahuan. Nah, jadi di sini pemberdayaan masyarakatnya harus kita galakan. Seperti sekarang kita memiliki setiap puskesmas ada kader-kader casling ya kan?
1: Ada
2: kader casling yang kita hidupkan ya.
0: STBM?
2: Ya, kader STBM itu adalah ujung tombak kita dan kita membina kemudian secara kontinu supaya kader-kader ini semangat untuk menjalankan karena kita tidak bisa nih Kota Jambi aja lebih kurang nggak betul ya hanya 200-an ya tenaga sanitasi lingkungan yang terdata ya
1: dengan memberdayakan tenaga kadernya itu
2: ya dan alhamdulillah kader-kader Kesling inilah kita ada kader Jumantik itu ada juru pemantau jentik karena Jambi ini kan masuk tinggi juga nih
0: betul,
2: kasus
0: betul,
2: demam
0: betul,
2: berdarah jadi dengan ada pemantauan jentik setiap rumah secara terus menerus secara rutin ini pencegahan kita pencegahan kalau mengobatin ya mungkin itu adalah pekerjaan bukan setelah ya kan tapi dengan pencegahan mudah-mudahan kita bisa untuk mencegah terjadinya misalnya biaya-biaya pengobatan dan lain-lain yang harus di mulai kita minimal sama sekarang zaman efisiensi ini Pak ya.
0: Iya.
2: Jadi dengan program
1: penyihatan lingkungan.
2: Sekarang apa nih? 3M plus itu ya. Nah, itu ada program Kesling itu. Ya STBM juga sekarang nih sanitasi total berbasis masyarakat. Masyarakat itu menjadi fasilitator ya.
1: Iya.
2: Jadi tidak hanya kita memberikan bantuan dana, tapi mereka adalah sebagai fasilitator dan memiliki kesadaran gitu.
1: Memberdayakan masyarakat juga.
2: Nah, stop buang besar sembarangan. Mereka tahu pentingnya jamban, ya kan gitu kan. Tahu pentingnya mungkin kesehatan, penyihatan makanan minuman, kemudian sampah, air bersih,
1: limbah.
2: Nah, itu ada lima pilar ya. Lima pilar di STBM yang terus kita gerakan dan ini adalah program Kesling boleh katanya utama lah STBM sekarang ini. Dan alhamdulillah Kota Jambi dapat STBM Award ini kan. Sudah dua kali nih
0: Kota.
2: Lama. Luar biasa.
3: Jadi kita harus pertahankan ya Mbak Nana ya. Tapi itu perlu dukungan.
0: Nah, dari semua lini ya, bukan cuma yang bekerja aja gitu ya. Karena kita harus mengetahui juga bahwa membuang sampah juga jangan sampai sembarangan juga ya Pak ya. Ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah kita sebagai individu nih ya, bukan siapa-siapa gitu, kita harus sadar harus buang sampah di tempatnya. Karena kan kita lihat nih banyak juga kadang di Kota Jambi ya, buang sampah juga kadang sembarangan, malah itu kan bisa merusak, apa ya, bisa merugikan kita juga begitu ya Bu Bapak ya. Oke, okay. Nah mungkin terkait peluang usahanya sendiri seperti apa Pak yang dapat dikembangkan masyarakat sekaligus membantu menjaga lingkungan tetap sehat nih, silakan siapa yang mau menjelaskan, boleh tiga-tiganya nih silakan.
2: Ya mungkin sekarang ini program yang sudah kita galakan itu bagaimana TPS 3R itu, jadi sekarang memang program pemerintah Kota Jambi berkaitan dengan kampung bahagianya adalah mengurangi TPS-TPS ya kan?
3: Iya.
2: TPS diharapkan nanti dari masyarakat ini dia bisa untuk mengelola sampah secara mandiri di RT-RT ya kan? Nanti digalakkan ini program 3R. Jadi 3R ini programnya ada reuse, kemudian recycle ya kan? Reduce, mengurangi sampah ini.
3: Iya. Mulai jadi, dari pemilahan ya, ya Pak ya.
2: Mulai dari pemilahan, mulai dari pemilahan. Sekarang banyak nih sampah bisa dijadikan kompos.
3: Betul.
2: Kemudian bisa jadikan pupuk cair, ya kan?
3: Iya.
2: Dimana nanti bisa untuk sebagai daripada kita beli pupuk dan sebagainya. Kemudian sekarang banyak juga dibuat misalnya untuk recycling ya. Recycle itu misalnya tempat wadah-wadah sebalik sisa-sisa atau kemasan-kemasan dijadikan sebagai hiasan-hiasan. Ini menjadi nilai ekonomis sebenarnya. Tapi bagaimana menumbuhkan kreativitas gitu ya? Dan bicara tentang perilaku dan kesadaran ya.
0: Nah itu penting.
2: Kadang-kadang itu sampah kita jadikan satu. Karena sudah ada tempat-tempat sampah. Hanya bahwa kita kalau itu dipilah kita tuh ada nilai ekonomis di sana. Plastik sekarang berbagai macam jenis plastik. Sekarang harga plastik juga tinggi sekali.
3: Betul,
2: ya kan?
3: Betul.
2: Kemudian bagaimana sisa-sisa makanan itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Nah ini mudah-mudahan masyarakat bisa tergugah lah artinya untuk inilah tantangan kita, tidak hanya kami di Hakli tapi juga untuk seluruh stakeholder lah. Khususnya masyarakat, tidak hanya pemerintah termasuk juga pihak swasta di sini yang perlu peran juga nih Mbak Nana.
0: Oke, baik. Dari Bu Maria sendiri silakan yang ingin dijelaskan kembali. Ada yang mau ditambahkan?
3: Kurang lebih sama karena kami mengalami khususnya saya bekerja di puskesmas ya Mbak ya. Jadi memang terjun langsung dan tahu permasalahan kurang lebih sama yang disampaikan sama oleh Pak Tomo tadi bahwa untuk meningkatkan itu kita bisa tambahan lagi dengan bank sampah tadi. Nah, selain 3R, TPS 3R juga digalakkan lagi bank sampahnya yang memiliki nilai ekonomi tadi, Mbak. Kita nggak tahu bahwa ternyata botol-botol seperti ini atau gelas-gelas aqua sebut ini
2: kemasan itu
3: kemasan gelas-gelas plastik itu, botol-botol apa dus-dus
1: kardus-kardus
3: ternyata setelah ini kita memiliki nilai ekonomi seperti itu Mbak.
0: Jadi sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan ya begitu ya Bu ya.
3: Iya, itulah yang kami lakukan di Hakli ini untuk mengedukasi. Mengedukasi masyarakat supaya itu tadi Pak Tomo ya tergugah. Sudah ada Pak sebenarnya ya Pak ya.
2: Iya betul, sudah ada.
3: Sudah ada, cuman mungkin ada perlu ditingkatkan lagi seperti itu.
0: Oke, dari Bu Jessy ingin menambahkan, silakan Bu Jessy.
1: Ya, mungkin tadi sudah dikatakan tadi 3R, bank sampah juga. Jadi dari baiknya dari rumah tangga masing-masing seperti itu, dari rumah masing-masing kita mengolah, memilahnya terlebih dahulu mana yang sampah yang bisa didaur ulang atau bisa dijadikan nilai ekonomi seperti tadi misal dari limbah masak gitu kan, dari sayur-sayuran yang sudah maksudnya yang tidak sisa sayur misalnya misal sayur-sayuran yang apa ya seperti kalau sayur kangkung misalnya nah itu kan akar segala batangnya sebagian kan nggak digunakan jadi bisa digunakan ya, untuk kompos seperti itu
3: dan kompos itu juga Bu bisa dijual
1: bisa
3: seperti itu Mbak Nana.
1: Daun-daun dari pekarangan nah itu juga bisa di sebagai bahan kompos gitu.
0: Iya. Jadi sebenarnya dimulai tadi kata Ibu Jessy dari rumah tangga, dari kita sendiri sebagai dari rumah tangga memilah Bu ini nih yang harus disisikan yang seperti ini buat kompos yang bisa begitu ya Pak Tomo ya.
2: Betul sekali ini tantangan kita karena kalau kita bicara tentang kesehatan yang perkotaan. dari perkotaan ini adalah pusat apa itu urbanisasi, dari desa ke kota, penduduk semakin padat,
0: betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Sedangkan lahan semakin berkurang.
3: Sekarang, aktivitas tinggi.
2: Iya, aktivitas tinggi, konsumtifnya juga tinggi. Ya, kita bersyukur ekonomi di Kota Jambi termasuk yang cukup baik, ya kan? Dari segi kenyamanan, ketenangan. Jadi mereka pusat salah satu tujuan untuk masyarakat untuk tinggal, baik yang dari daerah lain untuk di Kota Jambi ini. Ini tantangan juga bagi kita nih, dengan kepadanya penduduk pasti beralih ke lingkungan lagi, yang ke sampah. Kemudian bicara tentang kondisi penyataan udara kita. Ini udara juga sekarang ini lagi sudah mulai musim kemarau
0: musim
2: nih.
0: Kemarau, betul.
2: Sebenarnya ada bilang ada El Nino Godzilla yang katanya berkepanjangan ini, kan ini tantangan juga. Karena masalah penyataan limbah, air ya kan. Ya, limbah sekarang ini alhamdulillah Kota Jambi sudah ada IPAL terpadu, ya kan? Pengelolaan limbah terpadu. Nah, inilah program-program kesehatan lingkungan yang harus kita terus. Mudah-mudahan nanti kan berkembangnya baru dua kecamatan, ya kan, kalau kita lihat kan Jambi Timur dengan Jambi Selatan, ya masalah yang dua kecamatan itu. Dan tapi ini akan berkembang terus sehingga nanti kalau limbah diterpadu, mudah-mudahan tidak ada pencemaran di lingkungan, ya kan? Sebab kalau perumahan septic tanknya berdekatan dengan sumber air, wah ini jadi masalah. Alhamdulillah kita produksi air bersih kita, perumahan air minum berjalan dengan baik. Nah, dan kami Mbak Nana di kota kami di Poltek Kesemen ke Jambi juga terus berusaha untuk mempromosikan masyarakat sekarang apa itu Kesling gitu ya. Masih banyak dia tahunya tenaga kesehatan itu di luar itu ya kan. Kesling itu apa? Pas kita jelaskan pengendalian penyakit berbasis lingkungan, pengelolaan lingkungan, limbah, ya kan, sampah. Wah, sekarang ini usaha-usaha, industri, perhotelan, kemudian rumah sakit, harus memiliki tenaga sanitasi lingkungan. Nah, sekarang sudah mulai nih, peminat-peminat juga sudah
3: cukup, mulai banyak.
2: Sudah
3: ya,
2: mulai
3: ya?
2: Banyak nih kita. Mudah-mudahan ini terus bertambah dengan adanya program Pro 1 ini, mudah-mudahan
3: lebih
2: ini
3: dikenal lagi ya Pak ya.
2: Kesehatan lingkungan adalah usaha yang sangat penting. Kalau sehat, insya Allah mudah-mudahan orang yang sakit berkurang, jadi mengurangi dari biaya. BPJS pun mungkin berkurang juga ya. Nah, ini program-program kita dan mewujudkan kesehatan ini Indonesia Emas 2045 Presiden.
0: Oke, baik. Pak Tomo, Bu Maria sama Ibu Jessy, kita jeda dulu ya sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Masih bersama Pak Tomo, Ibu Jesse, sama Ibu Maria ya, untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tadi di awal perjumpaan sampai pertengahan ini, Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita, menarik sekali. Oke, tadi kita membahas terkait pengolahan kesehatan lingkungan perkotaan ya. Tadi sudah dibeberkan apa-apa saja kah yang dilakukan beliau-beliau ini. Dan mungkin ini sebelum kita pamit undur nih ya, kita juga harus mengetahui nih harapan Hakli Kota Jambi sendiri nih terhadap pengolahan kesehatan lingkungan di masa depan. Silakan Bapak Ibu.
1: Ya, mungkin dari saya dulu ya.
0: Monggo.
1: Kita berharap kesehatan lingkungan merupakan adalah program prioritas.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, khususnya di Kota Jambi, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bahagia. Dan ini dengan kesehatan lingkungan, kita berharap masyarakat dapat secara bersama-sama dengan memiliki kesadarannya kita untuk menjaga kesehatan lingkungan kita ini.
0: Yeah.
1: Yang semakin lama kalau kita tidak kelola, maka ini boleh dikatakan ini harus kita jaga. Tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi generasi penerus kita. Itu makanya istilah itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Dan ini ada program kesehatan lingkungan, kita jaga. Kalau ibarat avatar ini ya, kesehatan air, tanah, udara,
2: menjaga
1: sebagai penjaga nih, avatarnya nih, kesehatan lingkungan. Ya, kami mohon dukungan lah dari semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kita sama-sama memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan lingkungan perkotaan, khususnya di Kota Jambi ini. Supaya, karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin ini pesan dari saya.
0: Silakan dari Ibu Maria nih, seperti apa?
2: Iya, kami juga mengharapkan bahwa kesehatan lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita dapat memulainya dari hal-hal yang kecil. Mulai dari lingkungan kita sendiri, seperti kita menggiatkan gotong royong kembali, melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, dan itu harapan kami kita lakukan secara konsisten sehingga kesehatan lingkungan perkotaan itu dapat terwujud. Jadi lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Dan juga itu tadi Mbak, seperti yang Pak Tomo katakan, bahwa kesehatan lingkungan itu merupakan investasi bagi kita maupun generasi kita yang akan datang. Demikian.
0: Baik, silakan Ibu Jesse. Ada catatan ya kayaknya ya.
2: Dari Wisula. Pesan-pesan gitu ya.
0: Curiga. Silakan.
3: Curiga.
0: Apa nih Ibu Jesse?
3: Ya, mungkin menambahkan juga tadi udah panjang lebar jadi luas. Jadi kesehatan lingkungan ya dari kita sendiri dan juga dari sejak usia dini baiknya diterapkan gitu. Ya dari usia dini sudah bisa bagaimana membuang sampah, yang terus memilahnya juga seperti itu.
0: Pak Tomo, please deh, kita lagi ngobrol, Pak Tomo jangan mandangin ibu terus.
1: Oh iya.
0: Kita dianggap loh Pak, kita dianggap berdua di sini ya, Bu Maria ya. Kayaknya terpesona
2: ya Mbak ya.
0: Kan udah sering di rumah ya.
2: Kayaknya belum puas loh Mbak.
0: Iya,
1: benar. Emang gak bosan-bosan.
0: Baik, iya. Sebagai closing statement kita nih di perjumpaan kita nih, sebagai penutup perjumpaan kita nih, bagaimana nih Pak Tomo, Ibu Maria, dan Ibu Jesse juga nih mengharapkan nih pesannya untuk masyarakat yang ada di Kota Jambi agar lebih peduli kepada lingkungan dan juga terhadap kesehatan lingkungan seperti apa nih? Silakan Pak Tomo.
1: Ya, mungkin kesehatan lingkungan adalah kebutuhan kita bersama. Dan lingkungan ini apabila kita jaga dengan baik, kita kelola dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi kita. Jadi inilah yang perlu ditanamkan pada jiwa kita, bagi seluruh masyarakat, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Jadi lingkungan adalah media hidup kita dan harus kita jaga. Sebab kalau tidak, maka lingkungan akan menimbulkan permasalahan bagi kita. Nah, jadi pada masyarakat diharapkan kita sama-sama menjaga lingkungan kita, semulai dari lingkungan tempat tinggal kita dulu. Dari tempat tinggal kita dulu, baru kita dari keluarga kita, bagaimana pengelolaan kesehatan lingkungan di rumah. Ini rumah sehat juga, ini program kita juga. Ya, diharapkan masyarakat bisa untuk sama-sama kita menjaga dari kecil, lingkup kecil dulu. Nah, ini untuk pesan yang kami sampaikan kepada semuanya, para pendengar khususnya, dan juga kita Jambi. Mudah-mudahan kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa berjalan program Kesling tanpa ada peran aktif dari seluruh masyarakat, mungkin itu.
2: Baik, jadi ayo secara bersama-sama ya Pak ya, kita jaga kesehatan lingkungan kita.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Bu Jessica, yang ditambahkan lagi?
3: Ya itu, dan jadi dari lingkungan kita harus bisa menjaganya supaya lingkungan, kalau lingkungan tidak sehat, pasti ekosistem akan ya larinya, maksudnya rusak juga gitu. Nah itu kemana-mana nanti jadinya berdampak. Banyak ke penyakit segala macamnya gitu.
0: Jangan sampai merugikan kita dan orang-orang di sekitar kita,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih untuk Pak Tomo, Ibu Maria.
1: Iya, sama-sama. Jessi. Waduh, enggak terasa ya.
0: Iya, enggak terasa ya, Pak ya. Ya nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya, Pak ya.
1: Siap, siap.
0: Baik, terima kasih juga untuk kalian pendengar yang tetap setia bersama Perusahaan dari Jambi. Nanda juga harus undur diri bersama tiga narasumber kita di sore hari ini. Insyaallah informasi ataupun ibu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan kita ya. Begitu Pak Tomo ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Selamat sore untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Thank you.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak.

0: sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani

Anda semua di Jambi sore ini, dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di perjalanan saat ini menuju ke rumah saudara, ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke rumah sahabat atau kemana saja, tetap berhati-hati di perjalanan. Dan baru saja Stephen Pasaribu belum siap kehilangan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama untuk Alam Logoka bin R. Dekrita, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama untuk Alam Logoka bin R. Dekrita, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinta Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi.

0: seluruh rakyat Indonesia. Ki bargain penyerat tanggung merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: sakit aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulu tuh earphone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis, tapi refleks sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya gak?
2: Earphone pas berkendara, biar playlist tetap jalan
1: dan nyawa tidak melayang.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 1.
1: Gimana? Aku cuma mau ngasih aja. Hari ini kita yang ketiga tahun. Kamu ingat kan?
0: Iya, aku ingat.
1: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Enggak apa-apa ya.
1: Ya, ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

bahwa rasa sayang Anda, rasa cinta Anda kepada seseorang ini bertahan dalam sebuah hubungan meski diselingkuhi ya, dan sempat ditolak beberapa penyanyi juga. Dan ini lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Fabio Acer yang berjudul Bertahan Terluka. Jadi beliau ini membuat sebuah lagu ya, kemudian ditawarkan ke beberapa produser ya, dan ternyata sempat ditolak juga. Tapi akhirnya di produser yang satu ini beliau diterima dan akhirnya lagunya booming. Hadir menemani kebersamaan kita dengan judul Bertahan Terluka untuk kebersamaan kita di Jambi sore ini. Saat sekarang pukul 16.36 menit, saya masih hadir menemani Anda semua hingga Farmasi 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, mendengar informasi kali ini, yang mana Direktorat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Kemenhub memastikan kebutuhan bahan bakar minyak BBM untuk angkutan bus di Provinsi Jambi dapat terpenuhi. Hal tersebut atas koordinasi intensif bersama pengatur hilir minyak dan gas bumi BPH Migas serta PT Pertamina yang difasilitasi langsung pihak Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Ia mengatakan bahwa kunci penyelesaian masalah ini terletak pada komunikasi yang baik antara penyedia bahan, maksudnya bahan bakar ya, dan para operator bus atau angkutan umum. Melalui langkah ini, operator angkutan umum saat ini diberikan kemudahan akses dalam mendapatkan BBM, sehingga perjalanan armada bus yang melayani masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa harus mengalami antrian panjang. Nah, selain itu, Kemenhub juga memberikan perhatian khusus pada sektor angkutan perintis di daerah-daerah terpencil. Berdasarkan masukan yang diterima dari pihak Perum Damri, masih terdapat beberapa wilayah perintis yang sempat mengalami kesulitan pasokan BBM. Untuk itu, ia memastikan pihaknya akan menerapkan pola penanganan yang sama, yaitu memfasilitasi pertemuan langsung antara SPBU dan operator angkutan perintis untuk mencari titik temu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu, Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong papa." "Wah, papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi papa, mama bilang papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh Anggi, dengar ya Anggi, papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama mama, minta saja mama untuk membacakannya." "Tapi mama lebih sibuk lagi dari papa," katanya sendu. "Lihat papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini pa." "Lain kali ya Anggi, papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: hati.
1: Masih di FM 88,5 MHz harus mendengar. Saya hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini ya. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia mendengarkan Pro1 dari Jambi. Dan untuk rekan-rekan yang ada di stasiun relay Pro1, untuk pendengar semua yang ada di sana, yang ada di Bungo, yang ada di Serlangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir ya. Selamat sore, salam bahagia dari Nana yang bertugas di sore hari ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak anti kritik dan memandang kritik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun dirinya mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak berubah menjadi fitnah maupun caci maki yang justru merusak semangat membangun bangsa. Menurutnya, pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif merupakan hal yang diperlukan dalam sistem demokrasi. Presiden juga menegaskan pemerintah tidak akan goyah ya menghadapi berbagai kritik maupun serangan selama tetap bekerja di jalur yang benar dan mengutamakan kepentingan rakyat. Prabowo juga menyinggung adanya berbagai narasi yang menurutnya berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap kondisi Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memberikan dukungan terhadap berbagai upaya pembangunan nasional. Kepala negara mengibaratkan pemerintah seperti tim yang sedang bertanding di lapangan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia agar mampu meraih hasil terbaik. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk kebersamaan kita di Jambi sore ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
2: Baju aku mah

tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku.

Mitigasi bencana alam. Langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak bencana alam bisa datang kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Langkah pertama dalam mitigasi bencana adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis bencana alam dan cara menghadapi mereka. Pendidikan tentang kebencanaan bisa dimulai sejak dini di sekolah-sekolah. Dengan memahami apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, masyarakat bisa lebih siap dan tanggap. Kedua, perencanaan tata ruang yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, membangun pemukiman jauh dari daerah rawan bencana seperti lereng gunung berapi, tepian sungai, atau zona patahan gempa. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan memastikan bahwa

bangunan tidak mengganggu keseimbangan alam. Ketiga, infrastruktur tahan bencana. Mengembangkan dan membangun infrastruktur yang tahan bencana adalah langkah krusial. Misalnya, menggunakan teknologi konstruksi tahan gempa untuk bangunan di daerah rawan gempa, membangun tanggul dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir, serta menggunakan material yang tahan terhadap panas dan abu vulkanik di daerah dekat gunung berapi. Keempat, sistem peringatan dini. Implementasi sistem peringatan dini yang efektif dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sistem ini mencakup alat deteksi awal, seperti seismograf untuk gempa bumi atau sensor curah hujan untuk banjir. Informasi dari sistem ini harus cepat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk sirene, SMS, dan media sosial. Kelima, latihan dan simulasi bencana. Mengadakan latihan dan simulasi bencana secara berkala membantu masyarakat dan pihak berwenang untuk siap-siap

alam, penghijauan dan pelestarian alam. Menjaga dan melestarikan alam adalah bagian dari mitigasi bencana. Misalnya, penghijauan di daerah pegunungan dapat mencegah tanah longsor. Sementara, mangrove di pesisir dapat mengurangi dampak tsunami dan erosi pantai. Ketujuh, kolaborasi dan koordinasi mitigasi bencana memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan pihak swasta. Dengan koordinasi yang baik, semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, kita bisa mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam. Ingat, kesiapan kita hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Tetap waspada dan selalu siap siaga.

buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
3: Ya bisa. Aku bisanya lagu

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki,

menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan

tentang hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi, selalu untuk selamanya, baru saja menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan untuk Anda semua, saat sekarang pukul 17:45, ada satu informasi terkait HUT Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Dalam rangka HUT Kodam 20 TIB Tuanku Imam Bonjol, Kodim 0415 Jambi ini akan menyelenggarakan jalan santai bersama masyarakat Jambi bertempat di lapangan Kodim 0415 Jambi tanggal 26 Juli 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dapatkan door prize dan hadiah menarik lainnya. Untuk pendaftaran silakan datang langsung ke Kodim 0415 Jambi. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk kebersamaan kita di Jambi sore ini. Tetap bersama kami pendengar, karena masih ada acara lainnya hadir untuk Anda di kebersamaan kita ya. Tetap di FM 88,5 MHz.

Anda semua, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Dan nanti di formasi 18.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi. Dan di formasi 18.09 menit, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim, kemudian beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Untuk hari ini, azan maghrib pukul 18.17 menit. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi, DFM 88,5 MHz.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rekan Desmo, terima kasih yang tetap bersama Perusahaan Radio Jambi. Dan kali ini ada satu info perakiran cuaca hotspot Provinsi Jambi. Sabtu 25 Juli 2026, malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur. Peringatan dini suhu udara 19.0 sampai 29.0 derajat Celcius. Kelembapan udara 72 sampai 95%. Arah angin timur laut tenggara kecepatan 6 sampai 18 km/jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, titik panas atau hotspot tanggal 25 Juli 2026 pukul 00.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Serolangun 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Dan itu dia satu informasi yang disampaikan juga oleh Forecaster Andati, Hari Taufik Kurniawan. Ya, tetap bersama Perusahaan Radio Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penonton. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dijadikan samping juga tentunya meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target persisi dan sudah dilaksanakan oleh hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak 2.000. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara Amanta Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Setara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Setara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

0: Arati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
1: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
0: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
4: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
3: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
5: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
3: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Bahkan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
7: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
6: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami

0: menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
1: Lima orang ini siapa aja,
2: Pak? Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
3: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama di tokoh nasional. Saya kami bangga, dan saya sangat senang sekali diundang acara ini.
2: Apresiasi ya, Pak, dengan kegiatan LPDS ya? Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
5: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir dan juga tadi ada Ustadz Subki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup ya, ini antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampines Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: www.mmp.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas, semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat.

0: sakit aku. Itu orang main klakson aja sih. Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mau tuh iPhone di telinga.
1: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
2: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi sampai aduan?
0: Iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya. Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
3: Copot headphone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan
0: dan nyawa tidak melayang.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi

0: Tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya yang unik, perawatannya mudah, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap
1: air tawar yang aman atau produk turunan bernilai ekonomis untuk

Menurutnya sinergi dengan ASDP menjadi bagian dari upaya konsolidasi BUMN untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, fasilitas, dan kompetensi di nasional. Sarudin menjelaskan

0: Banyak bacot ya kamu. Kamu pikir dengan menjadi istriku, kamu bisa seenaknya mengaturku? Enak aja.
1: Apa yang terjadi saat itu? Ikuti ceritanya dalam drama radio Sedara.

0: Akhirnya sampai juga di Ternate. Sudah lama sekali aku tidak menginjakkan kakiku di sini. Kalau bukan karena papa meninggal, aku tidak akan pernah mau datang ke kota kecil ini. Kota yang kuno. Sampai juga di rumah tua ini. Kalau bukan karena harta yang ditinggalkan papa, jangan harap aku akan pulang.
1: Assalamualaikum, Nak Dudi.
0: Siapa kamu?
1: Nak Dudi, so tak kenal saya. Saya Cik Fatima. Maksudnya, Bibi Fatima.
0: Oh, kenapa, Bi?
1: Ci, cuma mau kasih tahu Ngana.
0: Maksudnya, saya tidak mengerti apa yang Bibi katakan. Bibi kan tahu sendiri, sejak kecil saya sudah di Jakarta. Mana saya mengerti bahasa seperti itu?
1: Maksud Bibi ingin kasih surat ini.
0: Oh, bilang dong dari tadi. Surat apa sih?
1: Surat wasiat almarhum.
0: Mana suratnya?
1: Ini.
0: Anakku Dudi, maaf jika papa selama ini menelantarkanmu dan mamamu. Papa hanya ingin Dudi dan mama bahagia. Pernikahan papa dan mama tidak pernah direstui oleh kakek dan nenekmu di Jakarta. Makanya papa lebih memilih untuk mengalah demi keinginan mereka. Semua harta yang papa miliki tidak dapat papa sisakan untukmu. Karena harta itu telah papa gunakan untuk membiayai kesembuhan pamanmu Halim.
2: Tidak! Aku tidak rela. Harta itu adalah hakku sebagai anak tunggalnya.
1: Nak Dudi, maaf.
2: Kamu dan Halim sudah merebut semuanya. Kembalikan harta papa. Kembalikan.
1: Bagaimana ini? Nak Dudi, tolong kasih Ci dan Om waktu.
2: Waktu? Aku sudah membuang banyak waktuku kembali ke Ternate. Aku tidak mau tahu. Segera kembalikan semua harta papa.
1: Astagfirullah.
2: Pergi dari sini. Pergi.
1: Iya.

0: Halo Dudi, saudaraku di Jakarta, lagi di mana?
1: Aku sudah di Ternate, memangnya ibumu tidak beritahu?
0: Hah, kamu seperti tidak tahu saja. Malas aku kalau bicara soal Fatimah.
1: Anto, di sini ada tempat untuk minum tidak?
0: Hahaha, kalau Ana mau minum, ya tinggal ambil air kan?
1: Kalau itu tidak mungkinlah aku harus bertanya padamu.
0: Aku tahu tempat orang jualan cap tikus.
1: Cap tikus? Itu minuman keras?
0: Iya, itu minuman keras. Tapi jangan sampai ketahuan orang kampung, nanti bisa dimarahi.
2: Kakak bicara dengan siapa?
0: Ah, pergi sana.
2: Kakak pikir Biba tak dengar, Biba mau lapor ke ibu.
0: Halo, Dudi?
1: Iya, kayaknya tadi suara perempuan ya?
0: Itu Biba, adikku.
1: Ya sudah, aku tunggu kamu sekarang ya.
3: Mau pergi mana, Wanto?
0: Wanto mau minum cap tikus dengan Dudi. Kenapa? Terbisa?
3: Ya Allah, Wanto, ingat paman baru saja meninggal. Tara baik, keluarga ada meninggal berduka, tapi ngoni malah minum minuman keras.
0: Ah, jangan ikut campur, saya perurusan.

0: Viva terlambat bangun.
1: Astaga.
0: Ada apa, Bu? Apa yang mengganggu pikiran Ibu?
1: Tidak ada yang ganggu pikiran Ibu.
0: Tapi Viva rasa ada yang Ibu pikirkan.
1: Benar, mungkin Ibu hanya lelah.
0: Viva, anak Ibu. Viva bisa tahu Ibu banyak pikiran. Ibu bisa cerita, pasti akan lebih ringan.
1: Iya, Viva. Ibu memang banyak pikiran. Pikiran tentang Wanto, pikiran tentang kesehatan Bapak, dan yang paling berat, Dudi minta ganti semua harta yang almarhum Paman kasih untuk bantuan berobat Bapak. Ibu bingung harus bagaimana lagi.
2: Jadi selama ini?
0: Bapak?
1: Pak, Ibu telah bermaksud.
2: Bapak mengerti, Viva.
0: Iya, Pak.
2: Nanti Ngana tolong bersihkan rumah Dudi, kasihan, dia pasti repot.
0: Baik, Pak. Kalau begitu, Viva pergi dulu. Viva permisi. Pintunya tara dikunci. Ya sudah, sebaiknya Viva mulai menyapu. Pasti dari malam Kak Wanto dan Kak Dudi pesta miras. Tapi mereka di mana ya? Lepas! Lepaskan saya!
3: Kamu siapa, gadis cantik?
0: Lepaskan! Lepaskan saya!
3: Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu bilang siapa kamu.
4: Ah, dia adikku, Viva.
0: Lepaskan saya.
3: Oke, baik.
0: Viva harap ini tidak terjadi lagi.
3: Adikmu itu sangat cantik.
4: Lebih tepatnya adik tiri.
3: Adik tiri?
4: Fatima itu bukan sayap ibu kandung, dan Viva adalah anak dari hasil pernikahan Fatima dan Bapak.
3: Jadi?
4: Iya, makanya saya benci mereka.
3: Tapi kecantikan Viva melebihi kecantikan gadis Jakarta.
4: Kalau memang Dudi suka Viva, kenapa saya termanfaatkan saja Dudi untuk balas dendam pada Fatima dan Viva?
3: Hei, lagi mikirin apa?
4: Kalau dilihat, Ngana dan Viva sangat cocok. Kenapa terkamu lamar saja dia?
3: Benar juga katamu.
4: Tapi tarasi gampang itu.
3: Tidak mudah katamu. Aku akan membuatnya jadi mudah.

0: Biba, Biba, Biba bangun, bangun.
1: Tidak.
0: Biba?
1: Ibu, Biba mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Kak Dudi paksa Biba terima sebutir telur. Tapi Biba tolak. Dia terus paksa Biba, sampai akhirnya telur itu pecah di tangan Biba.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kenapa, Bu?
0: Itu pertanda buruk, ya Allah. Jangan biarkan mimpi itu menjadi nyata.
1: Biba, Biba tidak mengerti, Bu. Apa maksud Ibu? Bilang, Bu, apa artinya? Bikapa Ibu diam saja?
0: Pagi-pagi begini suka ketuk pintu lagi.
2: Biar Wanto yang buka pintu.
3: Selamat pagi, saudaraku Wanto.
2: Dudi, saya tahu kenapa kamu datang sepagi ini.
3: Mana Cik Fatimah dan Pak Aman Halim?
2: Ada di dalam, mari masuk.
4: Nak Dudi, silahkan duduk. Maaf Paman belum sempat mampir ke rumah. Kalau kamu kesini untuk meminta harta almarhum papamu, maaf sekali. Paman belum bisa mengembalikannya. Tolong kasih Paman waktu.
2: Jadi Dudi minta harta?
3: Iya.
2: Tapi mendiang Paman kan su ikhlas kasih bantuan biaya pengobatan.
3: Mendiang papa memang ikhlas, tapi aku sebagai ahli warisnya tidak. Tapi kalian tenang saja. Aku kesini bukan untuk menyuruh kalian membayar semua hutang kalian kok. Aku menawarkan sesuatu yang lebih baik.
4: Maksud Nak Dudi?
3: Saya ingin Biba...
0: Tidak. Kamu tidak akan dapat apa-apa di sini.
3: Bibi Fatimah yang tersayang, biarkan saya jelaskan dulu maksud kedatangan saya. Saya ingin Biba jadi istri saya.
4: Apa?
3: Kalau Biba jadi istri saya, maka hutang kalian akan lunas.
0: Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu dan Biba itu saudara. Kalian punya satu wali nikah. Bagaimana bisa terjadi?
3: Itu yang saya tidak suka dari masyarakat awam seperti kalian. Zaman sudah modern. Saya berhak menikah dengan siapa saja, termasuk anak paman.
4: Dudi, tolong pikirkan baik-baik. Perkawinan saudara itu dilarang adat istiadat kita. Apa kata orang nanti? Perkawinan saudara itu sangat terlarang. Kalian hanya akan memikul sengsara. Kalian tidak akan pernah bahagia.
3: Ah, itu hanya mitos. Saya tetap pada pendirian saya. Biba harus menjadi istri saya.
5: Tidak. Biba tak mau.
1: Kak Wanto, tolong bujuk Kak Dudi.
2: Kakak tidak bisa apa-apa.
3: Iya, karena Wanto pun mendukung keinginan saya untuk menjadi kamu istriku.
1: Apa?
2: Kakak minta maaf. Kakak tertahu bantuan yang paman kasih dituntut lagi oleh Dudi. Kakak hanya...
3: Kamu menyesal. Terlambat, Wanto. Besok malam saya ingin pernikahan ini terlaksana. Saya permisi.

0: Akhirnya apa yang aku inginkan tercapai.
1: Nak Dudi, mari kita mulai ijab kabulnya.
2: Lebih cepat lebih baik.
1: Silakan duduk, Nak Dudi. Bisa kita mulai sekarang?
2: Iya.
1: Hei Dudi bin Salim, Fangare Halim, Tosikai Ngana Sengori Ngova.
2: Bahasa apa ini? Aduh, Om kan tahu sendiri. Saya tidak mengerti bahasa Ternate.
1: Tapi...
0: Oh, aku tahu. Kalian pasti sengaja kan agar pernikahan ini batal?
3: Tapi ini sudah menjadi adat istiadat kita. Setiap anak perempuan dinikahkan dengan bahasa Ternate.
0: Ah, alasan. Untuk apa mempertahankan adat seperti itu? Saya tetap akan menikahi Biba. Tapi ijab kabulnya harus dengan bahasa Indonesia.
1: Tapi...
4: Ikuti saja apa maunya Dudi, Pak.
3: Iya, Pak. Ikuti saja maunya.
1: Baiklah. Mari, Nak Dudi. Kita mulai sekarang. Duduk, Nak.
0: Ayo kita mulai ijab kabulnya.
1: Hai Dudi bin Salim. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Biba binti Halim. Dengan mas kawin, cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
0: Saya terima nikahnya Biba binti Halim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.

0: kenapa sih kamu betah banget tinggal di sini? Jalan yang sudah rusak, kiri kanan jalan ada jurang pula.
1: Mana bisa, Pak, diam dulu.
0: Sekarang aku ini suami kamu. Sadar diri dong.
1: Dimas

tangga. Maaf, aku udah ngecewain kamu. Maaf juga aku gak bisa nerima cinta kamu.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojor hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id
7: Pro 1.

Selamat malam rekan di mana pun berada. Untuk Anda malam hari ini saya Dirman kembali hadir, dan terima kasih jami malam ini akan saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, maupun Anda yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Informasi untuk Anda pendengar, yakni mengenai Wamenko Polkam sebut ketahanan pangan nasional kian menguat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Wamenko Polkam, Lodewijk F. Paulus, menyatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada penguatan ketahanan pangan dengan cadangan beras yang memadai nasional. Lodewijk mengajak Indonesia telah memiliki stok cadangan beras sebanyak 5 juta ton untuk kebutuhan nasional. Ia mengaku telah menanyakan kepada Kepala Bulog apakah persediaan beras tetap cukup menghadapi El Nino Godzilla 6 bulan ke depan. Menurutnya, Kepala Bulog pastikan stok beras tetap cukup sehingga pemerintah dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan di depan. Ia menegaskan pemerintah berhati-hati ketika memiliki kelebihan stok agar langkah antisipasi tetap diperhitungkan dengan baik. Lebih lengkap untuk informasi, Wamenko Polkam sebut ketahanan pangan nasional kian menguat. Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar, ada informasi dalam rangka hari ulang tahun Kodam ke-20 atau TIB Tuanku Imam Bonjol, Kodim 0415 Jambi akan menyelenggarakan jalan santai bersama masyarakat Jambi bertempat di lapangan Kodim 0415 Jambi tanggal 26 Juli 2026, tepatnya besok pukul 6 sampai dengan selesai. Dapatkan door prize dan hadiah menarik lainnya. Untuk mendaftar silakan datang langsung ke Kodim 0415 Jambi. Untuk kalian pendengar yang mau jalan santai, jangan lupa besok ya di Kodim 0415.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama. Dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya di dalam badan kita gitu. Nah kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu Mbak ya. Nah tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasiennya kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TBC atau enggak?

Pendengar, informasi lain kami hadirkan untuk Anda tentang TNI evakuasi 2 jenazah korban penembakan OPM di Yakuhimo. Prajurit Korps TNI Habema mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata OPM Kodab 16 Yakuhimo, pimpinan Kopitua Heluka. Kedua korban ditemukan di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Korps TNI Habema Letkol Inf M. Wirya Artadiguna mengatakan, proses evakuasi melibatkan sejumlah personel. Mereka terbagi dalam unsur evakuasi dan pengamanan. Menurutnya, proses evakuasi dilakukan secara hati-hati karena kondisi medan pegunungan, cuaca, debit sungai, serta situasi keamanan yang masih berpotensi membahayakan. Saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi, keberadaan kelompok OPM sempat terdeteksi. Kontak tembak antara personel TNI dan kelompok tersebut pun terjadi di sekitar area kejadian. Selanjutnya, mereka jenazah dibawa ke RSUD DKI untuk menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk Anda nanti akan ada ruang rindu karaoke. Yang mau karaoke dipersilakan di line telepon 0811 6707 8850.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Anda yang mendengarkan juga melalui stasiun relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Arolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Anda yang mau bergabung Ruang Rindu Karaoke malam hari ini, boleh lagu yang lama, lagu kenangan atau lagu yang terbaru, boleh pop Indonesia atau mancanegara juga boleh. Malam hari ini temanya tentang lagu kenangan sepanjang masa. Kira-kira yang terkenang-kenang itu lagu seperti apa? Tapi kali ini saya ingin mendengarkan salah satu suara suara dari fans berat, kata beliau. Fans berat Pro 1 Jambi, beliau datang langsung ke studio RRI Pro 1. Terima kasih. Dan beliau langsung ingin menyumbangkan lagunya terlebih dahulu. Jadi untuk Anda yang mau karaoke, tahan sebentar ya. Kita dengarkan nih suara emasnya dari fans berat Pro 1 Jambi.

0: Oke, udah nih ceritanya. Boleh salam. Gak apa-apa, Bu. Salam-salam boleh.
1: Salam-salam ya buatnya Bang Simon, Bang JJ, Bang Juli, terus buat yang semua. Kita ramaikanlah karaoke yang ada di RRI Pro 1 Jambi ya.
0: Mantap.
1: Ini fan baru. Baru hancur.
0: Siap, makasih. Ada lagi enggak? Udah siap. Terima kasih Ibu E. Untuk kawan-kawan, kalau mau gabung boleh nih di sesi pertama ini, kita lanjut ke line telepon. Tadi ada yang nelpon tapi belum bisa. Belum bisa saya angkat maksudnya. Ya, gabung silakan. Nah, kenapa nih kok tiba-tiba ngilang nih? Abangku, selamat malam.
2: Selamat malam, Bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah bro nian kini dak yo. Kabar gimana, Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Apa? Alhamdulillah sehat dan bahagia.
2: Ada biduan di situ.
0: Ada apa?
2: Ada biduan nyanyi.
0: Biduan dak tuh? Kok artis lawas?
2: Artis Kota Madya Jambi. Ya.
0: Nyogi, jangan dak cayo teh.
2: Nyogi. Padahal enak gencar kok. Suara budak tuh.
0: Budak nemanu lagi. Bang abang banyak nih ya, nah yang babe-nya.
2: Aida.
0: Jadi bingung saya ya. Tuh. Kamu pilih yang mana?
2: Udah tuh.
0: Bang, mau nyanyi yang mana, Bang? Kita temanya itu lebih ke lagu kenangan sepanjang masa. Ini yang terkenang-kenang nih, yang mana nih lagunya nih?
2: Maksudnya lagu kenangan deh, khususnya nyanyi.
0: Ya, setidaknya yang terkenang-kenang Abang pengen nyanyi lah. Tidak mesti pula lah. Nah, benar-benar ada kenangan.
2: Lagu-lagu. Jadi acara koken malam gue ya.
0: Iya. Nah terus naknya apa, Bang?
2: Ketawa dia request lagu teman-teman kenangan.
0: Nah, kita tuh lagu kenangan yang pengen dinyanyikan maksudnya, Bang. Apa, Bang?
2: Ada tak lawan duen di situ?
0: Takutnya beliau kok tak tahu lagu ya, Bang. Lagunya dulu apa, Bang?
2: Cinta dari seberang
0: beliau tak tahu lagu itu, Bang. Beliau ini kayaknya lebih ke lagu kenangan, teman kenangan.
2: Kalau misalnya tua deh,
0: pertemuan be, Bang, lagunya.
2: Sudah ngun itu, Bro. Kaki marah lah, ayam kita dia nak ngun.
0: Iya. Ma, yang mana, Bang?
2: Lagu coba
0: jarang pulang. Awas. Abang jarang pulang.
2: Awas benar eh. Sumpah lah dak bisa nian. Bisa tu bisa cuma kebanyakan bisa orang dud. Tapi coba lah malam kok.
0: Tiap malam Bang Putra tak pulang.
2: Mulai lah tu.
0: Pak kok Bang datang langsung si kok ketemu dengan artis tadi tu.
2: Lagu apa be?
0: Apa tuh?
2: Merayu Tuhan deh.
0: Merayu Tuhan. Siapa yang nyanyi
2: dia? Iya, awak lah. Merayu budak tu belum nak.
0: Bebenah. Saya tu iyo ya lah, Bang. Saya ke apa lah?
2: Tapi tolong yo.
0: Saya tak tahu lagu itu tuh, Bang.
2: Dah. Pas masuk lirik eh.
0: Oh, jam tu pula ya?
2: Iyo. Kalau di situ tu biar lagu Korea tahu kan lu apa lagi lagu Indonesia kok.
0: Tidak, saya tu cuma bisa lagu dangdut lah, Bang. Saya kok spesialis dangdut, Bang. Serius lah tu.
2: Tidak cahaya. Nian bertahu.
0: Tidak cahaya, Bang. Lanjut lah, Bang.
2: Apa lagi?

Jangan macam ni, jangan macam ni.

Tak usah bahagia hati.

0: Semoga aja ya bang dengan budak
1: tuh. Tepuk tangan di luar no. Soal ada dong Ameda. Jangan meda, jangan gitu.
0: Jadilah bang daripada meda. Awak ku apa lah ada dewean.
1: Dapatkan kaset dan videonya bakar segera.
0: Mantap. Bang salam berdoa dikit bang.
1: Salam buat abang tuh semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Dan juga perlu diberikan perlindungan yang maha kuasa dalam segala urusannya.
0: Amin ya Allah. Jadi kaya raya. Amin.
1: Kak Ero, Kak Ajeng, Kak Muset, Ayu Anissa, Kak Roman. Masihlah, aku adalah Bang Ganteng, Bang Dirman. Terima kasih ya, mau kasih atas waktunya Bang.
0: Sama-sama Bang. Oke, buat
1: kalau SMP tuh Sabtu gue yang lagi menonton, salam kepak dan salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang atas waktunya.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra, Rantau Majo. Yang di Rantau Majo, selamat malam. Terus yang mendengarkan juga melalui streaming, terima kasih. Mungkin malam ini banyak yang malam mingguan, jadi kemungkinan yang banyak nyanyi saya nih. Saya nggak bisa nyanyi lagi. Ya udah saya nyuruh ini ya tamu kita aja ya nanti nyanyi. Di lantai telepon yang mau bergabung, silakan 0811-6707-8850. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan streaming walaupun mungkin agak delay berapa ya, sekitar 25 sampai 30 detik enggak apa-apa, dicoba aja ya. Nama juga coba-coba ya kan. Pokoknya untuk ada yang mau bergabung masih ditunggu, kita break dulu. Kita dengarkan dulu. Kita kembali setelah yang berikut ini.
2: Sulam emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati.

seolah melukiskan riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding.

0: memperhatikan jari dan hati para mendiang Melayu Canggih.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Beda kita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara. Tata bicara. Beda, hidup dari aku, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Kita ini yang aku inginkan, supaya anak-anak menjam bila itu sesuatu untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik di bilang batik mana ala orang tua nggak bilang begitu salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu loh budaya kami. Orang tuanya batik jamu, oh, batik bukan jamu yang ada. Bukan dari Solo yang ada, bukannya Jambi atau batik. Contohnya ini, oh ini ada Solo, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain Solo kan dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa mengangkat income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat yang mengenalkan selama menikmati. Bicara kuliah dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke Jakarta saling berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, dan bina ada tradisi tadi, dan bina corak dari sekitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi.
3: Masih bersama di Ruang Rindu.
4: Terdengar untuk Anda yang mau bergabung dan masih ditunggu menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ini di 0811-67-67-8850. Selamat malam, yuk.
5: Selamat malam, adikku. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tak jadi juga malam minggu ke sini, dak?
5: Budak tu tak ke situ.
4: Dia cuma ada bayangannya, bayang mbak.
5: Tuhlah kesiannya. Itulah tu. Tak ionnya minggu kemarin nak ke situ. Tapi tak budak tu dah.
4: Cukup tahu lah mak. Gimana? Iya, gimana Sungai Toman? Airnya kering tak?
5: Tidaklah, pula kering.
4: Oh, kalau
5: hujan, tambah hujan.
4: Alhamdulillah, banyak dapat rezeki tu mbak.
5: Iyalah.
4: Ini walaupun lagi, suara agak-agak tetap mau nyanyi nih ceritanya nih.
5: Itulah, itu enggak ya? Suara
4: agak. Apa Batik Jambi lagunya?
5: Kalau bisa payo gas kan.
4: Malam lah iko.
5: Kelean ya di situ.
4: Hah? Ada fans Dewi tadi, an. Ada fans tadi tidak dengar ya suaranya menggelegar.
5: Tidak, baru dengar tadi dengar budak tu nak nyanyi kan.
4: Macam tu pula dah ya. Lagu apa nih, Mbak E?
5: Lagu ini apa namanya? Ani Carrera, Tak Terbatas Waktu.
4: Tak terbatas waktu, tak terbatas waktu. Ya. Yang gimana Ani lagunya Carrera. Tuh? Lupa pula.
5: Andaikan malam yang sepi dapat bicara.
4: Itu oh, yang itu. Mungkin aku takkan kesepian.
5: Iya, ya itu.
4: Ngono rupanya ya.
5: Itu toh. Jadi itu yang nada yang itu nadi.
4: Nada-nada cinta. Mana tahu ya kan yang gini lagunya tiada orang lain
5: selain dirimu.
4: Aye aye.
5: Lagi versi dangdutan nanti lagi lupa nadanya ini bagaimana.
4: Kita kacau kan.
5: Lagi kacau kan. Aisy nanti dulu sih.
4: Tak apa lah Mbak. Saya tahu lagunya ini.
5: Yo bantu nanti masuk nih.
4: Ini artis saya juga mau bantu nanti.
5: Oh ada ya.
4: Iya malah tuh beliau tahu kok lagunya.
5: Iya lah.

0: Enak nih ya, diiringi terus lagi nyanyi.
1: Iya, kayak gitulah kehidupan. Mbak Emma, salam untuk siapa?
0: Salamnya dulu buat Didi dulu ya, selamat bertugas. Siap. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya,
0: semoga
1: amin.
0: Sukses selalu. Semoga disegerakan pokoknya ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Buat tengoklah perintah lah sudah nyanyi di HP masih berbunyi. Jauh nih nilainya tadi.
1: Iya, 30 detik.
0: Iya.
1: Salam.
0: Buat again. Tadi buat budak tuh tadi lah nyanyi deh.
1: Iya. Dia nak malam mingguan nampaknya.
0: Iya, kata dia nak malam mingguan nak ketemu budak tuh, kata iyo. Dia tuh.
1: Cukup tahu lah, hati-hati be.
0: Iya, hati-hati beda. Jangan bilang, jangan lupa jalan balik gitu di. Kaki datang jangan balik pula.
1: Iya, kalau balik ya gak langsung nikah.
0: Waduh. Yalah, buahnya Bang Ramlan, buahnya Bang Andi Cakra, buahnya Bang Kadir, terus buahnya Bang Jeje masuk lah Bang Jeje.
1: Iya,
0: Bang Timun juga. Iya, terus lagi. Siapa lagi Bu Aisyah, siapa lagi si Konyo yang di Sarawak, yang di Mersam itu siapa lupa terus saya ngomong siapa
1: namanya.
0: Mama Tia, iya. Tia juga ya, terus siapa lagi, Bang Juli juga ya. Yalah, semua lah pokoknya lah.
1: Siap.
0: Ya, jadi ya.
1: Yo, Mbak.
0: Makasih dia. Selamat sehat selalu buat Jerman ya.
1: Yo, Mbak.
0: Ya, makasih Jerman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Anita. Seputaran Sungai Taman dan sekitarnya. Beliau kayaknya dengar streaming. Kayaknya era digital ya. Soalnya agak delay. Selamat malam, non jauh di sana.
2: Selamat malam kembali nan jauh di sini.
1: Iya, Bang Jeje, gimana kabar?
2: Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat.
1: Cuaca
2: di mana juga ya?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu, amin.
2: Lagunya dari Mutali Kamahua, sesaat kau hadir.
1: Sesaat
2: kau
1: hadir.
2: Ya standar aja ya.
1: Dari siapa? Uta.
2: Utalika Mahua.
1: Coba kita cek dulu.
2: Siapa yang baru turun tadi sebenarnya?
1: Itu Mbak Anita.
2: Oh, mantep ya. Diam-diam bae nyimpan gue orang sungai Toman ya.
1: Iya, itu lah. Siap.
2: Siap. Selamat malam semuanya. Masih bersama pemain keyboardnya Bang Diman. Kita akan hadir.

0: Pak Kiban.
1: Iya bang.
0: Udah.
1: Kenapa
0: salam
1: bang?
0: Salam dulu ya. Saya salam deh.
1: Hah?
0: Salam-salam. Saya salam deh bang.
1: Boleh-boleh boleh.
0: Tinggi nih An.
1: Oh ini asli soalnya. Saya juga gak tahu lagunya.
0: Okay. Ya aku biasa ori juga. Oh. Tapi ini kelewatan tinggi ya.
1: Kelewatan.
0: Iya.
1: Iya salam boleh.
0: Kalau Georgian itu ada nama Trampus ya.
1: Iya betul.
0: Ada Georgian Jumlah itu ada Trampus. Ada angka kurang. Kata Mbak ini kayaknya ditambah 3 atau 2 lagi. Sedangkan Utali Kamahua kan sudah ada standar suaranya.
1: Iya betul.
0: Macam ini, gitu. Betul kan paham Mbak Dewan. Iya
1: iya. Tapi
0: ya tidak terkejar aku bang.
1: Iya, tidak apa-apa. Yo.
0: Boleh. Ya, malam ini salam ya. Seluruhnya tak percaya sama Kompas semuanya, bang ya. Yalah, makasih ya. Assalamualaikum, serius.
1: Waalaikumsalam. Menyerah beliau. Menyerah, ku tak kuat lagi. Selamat malam.
2: Malam, Dirman.
1: Iya, Abang Andi.
2: Apa kabar, bestiku?
1: Besti, bukan main. Nah, ada-ada beliau nih. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bang Andi?
2: Ya, siapa yang pertama buka pintu tadi? Siapa itu?
1: Mau kenalan ini, coba cek suaranya ibu.
3: Besti nih.
1: Nah, tuh. Udah ngomong beliau tuh.
3: Aduh. Siapa?
1: Tahu gak siapa katanya? Ayo. Malam ini mau yang mana nih? Bang lagunya.
2: Titip rindu buat ayah, titip rindu untuk ayah.
1: Alangkah sedihnya.
2: Iya. Ayahku, aku ditinggal ayahku umur 14 tahun.
1: Oh ya Allah, jangan gitu dong jadi sedih.
3: Ya Allah.
2: Yang ori ya.
1: Coba saya cek dulu bang ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Siap bang?
2: Siap. Suaranya tinggi nih.

0: Tinggi betul, nggak tarik mas. Mas Nirman.
1: Oke, ya agak hilang. Boleh iya, Bang Bro, mau salam untuk buat siapa?
0: Nggak tarik suaraku, serak-serak basah suaraku.
1: Iya, putus-putus abang tadi, abang iya, kurang nyambung, tak apa lah ya. Ini ada salam dari Mbak Ika.
0: Oh, Mbak Ika Irpianti ya?
1: Iya dong.
0: Terima kasih Mbak Ika, salam kenal dari Andi.
1: Makanya kesini dong, kalau mau ketemu, ngumpul kek.
0: Mbak Ika nggak nelpon dulu, tadi kalau nelpon dulu saya datang dong.
1: Ah, bohong.
0: Iya, serius.
1: Iya. Alhamdulillah saya ditemani oleh tiga bidadari ya malam ini.
0: Datangnya pertama buat Nona Dikaku yang lagi monitor, semangat monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja ya. Selamat bobo. Salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Semoga bahagia selalu bersama keluarganya. Terus buat Mbak Ika tadi, siap, salam kenal dari Andi, Mbak Ika. Buat semua yang hadir Pro 1 sekarang.
1: Siap.
0: Buat Bang Dirman.
1: Langsung merah wajahnya lu.
0: Buat Bang Yuli, Ajeng, Vero kemana nih Vero nih?
1: Lagi malam mingguan.
0: Amarkan.
1: Siap.
0: Bang Army, Putra Banten, Putra M. Ya buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Minggu depan Mbak Ika ingat ya.
1: Siap.
0: Kalau Bang Dirman ini, kalau enggak lah.
1: Ada
0: terima
1: lagi?
0: Kasih bisiku.
1: Yo sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Bahkan main udah bestie ya kan. Hei bestie, yang mau gabung nanti lagi ya. Kita break dulu lah yang di sana nih ya. Apalagi Mama Tia udah nungguin dari tadi. Sebentar ya Mama Tia, break sebentar ya.
2: Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.
3: Hush, sana. Pasain tuh.
4: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian, kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
3: Lah gimana, orang saya gak suka kucing, menjijikkan tau.
4: Ya ampun, Bu, walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
5: Mari, kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pagi amat dah. Salam boleh dulu lah Mbak. Salammu.
1: Perasaan untuk tadi siapa? Di awal enggak salam lah.
0: Enggak apa-apa.
1: Kok tiba-tiba
0: spesial. Karena dua.
1: Iya asik. Salam untuk semuanya lah ya, yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat ya. Yang lagi siaran juga. Semangat. Buat Bu Yani juga sehat selalu.
0: Iya. Siap.
1: Buat diriku juga semangat. Ada yang nyemangati. Buat Andi kesini dong. Kan katanya biar ketemu.
0: Tunjukkan pesonamu.
1: Asik.
0: Makasih Mbak.
1: Oke. Lanjut.
0: Iya, kita lanjut ke telepon yang nunggu dari tadi. Selamat malam Bang.
2: Mas, malam juga. Assalamualaikum.
0: Kenapa Bang?
2: Ya aku tadi tuh apa itu ya, mantap sekali suaranya namanya.
0: Kan main. Ini itu Mbak Ika ya. Bang.
2: Ya.
0: Oh, iya.
2: Orang kenal ya.
0: Iya.
2: Orang kenal ya Mbak Ika. Mas Simon ini gak jadi nih. Mas Ateng tunggu-tunggu.
0: Gak apa-apa. Di lain kesempatan kita ulang lagi.
2: Mas Ateng kan kemarin tak ajak. Iya Mas Ateng ke sana kita. Katanya bisa bikin dibilang kan. Gak ada telepon ya. Ini ya, berarti gak ada. Gak kemanin.
0: Ya wes rapopo. Mau nyanyi yang mana nih?
2: Nah laki apa perempuan? Gini aja. Bukan salahku, bukan salahmu.
0: Bukan salahku, bukan salahmu,
2: Maya Romantir.
0: Oh, Maya Romantir. Oh, itu nada cewek toh?
2: Enggak, nada pria. Yang ada bacanya Pak Dewa yang 950 itu.
0: Oh, yang mana tuh? Kalau ini yang asli dari ini Tommy Jepisa.
2: Oh, itu bukan itu. Lain lagunya itu lagi. Dari Maya Romantis, bukan salahku, bukan salahmu.
0: Bukan salahku. Aduh, meleleh. Tunggu sebentar. Bukan salahku, bukan salahmu. Ini yang mana kata Bang Bro tadi?
2: Pak Dewan.
0: Pak Dewan.
2: Pak Dewan yang 950 itu. Iya.
0: 150 apa? Apa yang 150 itu?
2: Ada Pak Dewan itu terus ada tulisan
0: 950 itu. Yang mana ya? Oh ini ya, ya. Ada. Siap ya Bang Bro?
2: Oke.
0: Okay. Gaskan.

0: Simon, boleh salam Bang.
1: Oke, buat Bang Jeje, buat Mbak Anita, buat Mas Agus, Bang Juli, Bang Ramelan, Bang Kadir CS, Mbak Perunya, Mbak Jamilanya juga, Mbak siapa tadi itu? Mbak Ika, terus Mbak yang di
0: Ika.
1: Mama Ika ya?
0: Mbak Ika.
1: Mbak Ika gitu, Mbak Jusita lah yang di Pertam.
0: Mama Tia.
1: Oh ya, Mama Tia pun jadilah. Mama Tia ada ya, soalnya pokoknya sekarangnya ada Bang KDTL, Bang apa, Bang Abdullah juga, Bang Udin juga, Pak Dewa. Pokoknya semuanya ya, kompas selalu ya.
0: Siap,
1: malam Minggu kita rancang ini bersama Bang Dirman. Pokoknya
0: yo,
1: mantap.
0: Itu aja.
1: Yang itu Mas Dirman, pokoknya selamat malam, selamat siaran. Nanti pulangnya hati-hati, semoga diberi keselamatan di jalan ya pulangnya.
0: Terima kasih Bang Simon.
1: Ya, terima kasih waktunya Mas Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Simon. Dari tadi beliau tuh nunggu sebenarnya. Ya, kasihan ya kan nunggu. Kita lanjutkanlah, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, Mama.
2: Halo.
0: Mama, oh Mama. Aku ingin pulang.
2: No, jangan. Oh, ibu hati nganing.
0: Mama sehat?
2: Telaklah Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuaca di mana sana meresam mendukung?
2: Cerah Bang, cerah hatiku malam
0: ini. Secerah hatiku kan main. Lah sudah malam mingguan nampak itu dengan ayang beb. Kita tahu ya. Mau nyanyi yang mana nih Mbak Matia?
2: Tapi dibantu ya.
0: Insya Allah saya bantu dengan doa.
2: Bisa.
0: Masa lalu
2: Bang.
0: Masa lalu. Biarlah masa lalu. kok yang keluar itu ya?
2: Itu pasti dangdut. Ini empop.
0: Oh iya, empop ya. Kita cek dulu bentar. Ini ada lagunya ya?
2: Kalau udah mulai kasih tahu ya.
0: Tunggu bentar, Ma. Lagunya cuma kayak pakai piano gitu kan?
2: Kayaknya. Yang pakai gitar ada enggak?
0: Udah pakai gitar. Yang gini-gini, Be. Ah, yang gini-gini Be lagunya ya. Siap Mama ya?
2: Nah, yang gini. Ya, kalau mulai bantu ya kayak gini
0: siap,
2: ya.
0: Siap Mama.

0: sedihnya,
1: suaranya halus nian,
0: Nes. Halus, benar. Salam, salam, salam.
1: Kok kuat dikit,
0: Saya itu mantu dengan doa tadi itu. Mama, salam boleh, Ma.
1: Iyalah, kalau pulang hati-hati. Siapa di situ?
0: Aduh, Mbak Ika.
1: Iya, malam, Mbak Ika. Terus siapa lagi?
0: Aduh, anaknya.
1: Oh, anak. Kalau boleh request lagu enggak dengan Mbak Ikanya?
0: Bukan main. Lagu apa?
1: Yang dia apalah.
0: Ayo, siap, siap, siap, siap. Kok lagu?
1: Iya, pokoknya...
0: Lagu spesial. Spesial untuk Mama Tia ya.
1: Iya, spesial dong malam ini. Tunjukkan pesona suaramu.
0: Kan main.
1: Iya, Bang Juli juga ya, malam. Buat Bang Simon juga, Bang JJ ya.
0: Iya. Buat
1: cewek tadi siapa yang gabung ya?
0: Tadi.
1: Pokoknya iya, cewek-cewek.
0: Mbak Anita.
1: Ya, malam, Be. Pokoknya buat galau ya, Le.
0: Siap, Mama.
1: Iya, ditunggu nih, ya.
0: Ditunggu.
1: Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Tia, yang ada di seputaran Mersam.

0: bintang tamuku, bintang tamuku.
1: Semuanya.
0: Iya, terima kasih. Kita lanjut ke line telepon yang nunggu dari tadi. Selamat malam.
2: Malam, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Juli.
2: Bang Dirban.
0: Gimana kabar Bang Juli?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Udah malam mingguan ya?
2: Malam minggu sama siapa?
0: Ya mana tahu.
2: Tahu malam minggu sama itulah Bang Dirman lah. Teman tadi Ibu Ika.
0: Saya kan bertanya-tanya. Ibu Ika ya? Ada, beliau mah terpampang nyata di sini.
2: Ya tadi yang nanya siapa?
0: Itu bintang tamu saya.
2: Iya, putrinya ya?
0: Putrinya. Hah? Eyang Kakung.
2: Eyang putri, Kakung. Eyang Kakung kan.
0: Ibu Yani tahu kan? Ibu Yani tahu kan?
2: Oh, Ibu Yani tahu.
0: Ya udah beliau.
2: Ibu Yani.
0: Ya iyalah, kenapa emang enggak boleh?
2: Yang putri ya betul yang putri.
0: Yang putri, ya. Aduh.
2: Ya betul. Selamat malam.
0: Si Yani,
2: Ibu Ika juga.
0: Mau nyanyi apa ini kita?
2: Pecinta wanita.
0: Wah, bukan main.
2: Bukan main. Pecinta wanita lah.
0: Mau duet enggak sama Mbak Ika?
2: Lagi apa ya?
0: Ya enggak tahu pertemuan kek.
2: Boleh apa?
0: Ya ora boleh.
2: Kalau boleh kan Arjun, boleh Arjun.
0: Ya, Arjun. Astagfirullah, ada-ada aja. Ya Raiso. Siap ya pencinta wanita ya.

0: Salam Malabang.
1: Salam untuk Bang Dirman ya, selamat bertugas. Sehat selalu, selamat hati. Mbak Ika ya, sehat selalu Mbak Ika. Nambu Mbak Ika. Sama yang putri juga ya,
0: Bunda Yani. Alah kenyang Bang, kami nambu Bang. Hah? Nah kenyang kami nambu.
1: Nambu nyanyi, jangan nambu makan. Kalau Bang Dirman tak apa-apa lah.
0: Ada lagi?
1: Terus Bang Adi Cakra, tadi ada Mama Tia juga. Untuk Mbak Bero, Mbak Sinta, Mbak Abdullah, Mbak Anita juga.
0: Siap.
1: Untuk Bang Simon tadi, Bang JJ. Untuk Bang Ijal juga, untuk semuanya.
0: Siap.
1: Bang Dirman ya. Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Juli seputaran baju Bang.
2: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
3: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
2: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
3: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
2: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
4: Banggalah dengan produk Indonesia. Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam Konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar, hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar, dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini yang menarik untuk dikunjungi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Deh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menuju bahagia.
1: Udah nih.
0: Sudah.
1: Terima kasih.
0: Sudah bahagia kan? Happy dong.
1: Alhamdulillah. Kita lanjut ke lain telepon ya. Selamat malam Bang Ramlan.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Gimana kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Ada yang ngajak duet nih?
0: Duet yuk.
1: Ayo siapa?
2: Apa dia pertemuan?
1: Pertemuannya enggak mungkin. Modern apa nih?
2: Enggak tahu lah saya apa lagu duetnya.
1: Ya udah lagu sendiri aja. Mau nyanyi yang mana?
2: yang itulah yang si jantung hati.
1: Si jantung hati.
2: Iya dong itu.
1: Si jantung hati siapa nyanyi itu, Bang?
2: Dari Ade Putra.
1: Dari siapa? Ade Putra.
2: Ade Putra.
1: Ade Putra si jantung hati der dar der dar dar der dar gitu ya. Oh yang ngono lagunya ya, yang waktu itu. Bisa aja.

quererme y sentirme aquí hoy y sentirme aquí. Es aún

0: Bang, Bang Ramlan boleh salam, Bang.
1: Salamnya buat gimana? Semoga selalu juga ya. Ya, ini ada siapa nih?
0: Mbak Ika.
1: Mbak Ika, selamat malam juga, Ora.
0: Iya.
1: Yang duanya lagi tadi tiga katanya.
0: Pokoknya kalau Abang penasaran harusnya Abang kesini lah.
1: Oh, gitu.
0: Iya, Mbak Ika nungguin dari tadi.
2: Asik.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua aja salam lah.
0: Iya, siap, Bang. Oke. Mantap.
1: Bagus, mantap ya. Bang tadi Bang Yudi ya.
2: Hati-hati, Bu.
0: Iya.
1: Buat nama dia, buat nama di Baisa, buat siapa nih, Anissa juga. Pokoknya buat nama semuanya lah gitu.
0: Siap, Bang.
1: Oke, kalau ketemu nih, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ramlan. Ibu Aisyah biasanya nyanyi, tapi Aisyah juga ada di sini loh. Kita lanjutkan yang mau gabung. Kalau tak ada kita tutup dengan nyanyian. Tapi nyanyiannya saya suruh bintang tamu saya yang nyanyi. Saya gak cocok kalau nyanyi-nyanyi gini. Ada gak nih kira-kira nih? Kalau gak ada kita lanjutkan suruh bintang tamu saya yang nyanyi.

nggak hafal, nggak usah dilanjutkan. Kita tunggu juga yang mau gabung. Tadi ada nomor baru yang nelpon, tapi saya tak nggak tahu ini siapa ya. Coba ulang kembali, karena masih ada waktu menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau tak ada, kita suruh bintang tamunya lagi yang nyanyi ya. Pokoknya selagi beliau di studio, kita suruh nyanyi lah pokoknya.

0: Terima kasih. Pokoknya itu cuma coba-coba aja lah ya. Karena bukan spesialisnya, saya harus belajar lagi sepertinya. Biar pendengar di luar sana itu enggak agak-agak mual gitu dengar. Untuk ada berkah.
1: Mual si Ida gitu ya, ngantuk nanti takutnya.
0: Terima kasih untuk Mbak Ika yang sudah datang langsung ke studio Pro 1 Jambi. Kalaupun ada kesempatan yang lainnya, kalau mau ke studio tidak masalah. Pokoknya untuk pendengar yang mau silaturahmi juga bisa, sambil karaoke nanti di Sabtu malam Minggu di kesempatan yang lainnya. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Dan untuk Anda yang nanti mungkin ada yang mau pulang, pulang kerja, pulang jalan-jalan, terus juga pulang dari tugas, pulang dari ketemu ayang beb, pokoknya pulang dari mana-mana lah ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda juga yang selalu tetap setia dan belum bisa tidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakatnya harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu, nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus.

siang, selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Terima kasih tetap setia bersama kami. Informasi update lain kami hadirkan. Diduga korsleting, kebakaran hanguskan puluhan rumah di kampung adat Sukabumi. Ini adalah salah satu pengingat untuk kita juga harus tetap waspada. Pendengar, Anda yang meninggalkan rumah harus tetap juga diperiksa terlebih dahulu. Kebakaran meratakan permukiman di kampung adat Kesepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026 tercatat 70 rumah di lokasi ludes terbakar sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan sebanyak 420 orang kehilangan tempat tinggal. Dan api pertama kali muncul dari fasilitas MCK umum yang berada di pinggir permukiman dekat rumah gede atau imah gede. Dugaan kuat pemicunya adalah korsleting listrik yang memercikkan api di bagian atap bangunan. Bahkan bangunan rumah adat yang mayoritas beratap ijuk dan terbuat dari kayu membuat kobaran api membakar permukiman tradisional tersebut. Dan hembusan angin kencang serta jarak antar rumah yang saling berdempetan membuat api meratakan puluhan hunian dengan cepat. Sementara itu, pendengar, Camat Cisolo Okih Bazri Asidik membenarkan musibah kebakaran di wilayahnya. Pihak pemadam kebakaran bersama tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama aku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama aku lemot.
0: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berasal dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu klotok.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu klutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain ulang.

fasilitasi lainnya, BI sebut fasilitas pinjaman sebesar 2.490 triliun belum digunakan. Bank Indonesia atau BI mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit karena fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan masih cukup besar mencapai 2.490 triliun rupiah. Jumlah itu sekira 21,52% dari plafon kredit yang tersedia. BI menekankan pentingnya penyaluran kredit untuk mendorong produktivitas penciptaan lapangan kerja dan daya saing dunia usaha. Dan pembiayaan bernilai tambah menurut Destri adalah pembiayaan yang bukan bersifat individual tapi berbasis ekosistem. Pembiayaan juga dapat diarahkan ke program-program nasional. Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67% secara tahunan. Persentasenya meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,51%. Perkembangan penyaluran kredit menurut BI menunjukkan semakin kuatnya dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi. Ini menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Lebih lengkap untuk informasi, BI sebut fasilitas pinjaman sebesar 2.490 triliun rupiah belum digunakan. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.
4: Pro 1.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan esok pagi kami akan kembali jumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.